0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menke Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi.

0: khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah

0: yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
2: Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

0: Mendengar pemirsa dimanapun Anda berada, mahalnya biaya demokrasi di Indonesia ini menjadi sesuatu beban tersendiri. Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kang Ujang, pagi.
2: Pagi Mbak Risti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi di jalan nampaknya nih ya?
2: Iya nih.
0: Oke, okay. Ya. Tapi gak apa-apa ngobrol ya kita ya?
2: Iya Mbak Risti.
0: Iya, Kang Ujang, kalau kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
2: Ya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya, menganut sistem demokrasi itu ya, satu, biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi dalam konteks elektoral itu ya menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip money politiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biayanya tinggi begitu. Nah, saya melihat memang bagaimana sejatinya kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan yeah. sekedar ikut dari barat, itu yang menjadi penting. Kita punya demokrasi Pancasila, misalkan berlandaskan pada musyawarah, tapi kan nggak pernah digunakan juga, nggak pernah dipakai juga, gitu ya, musyawarah kadang-kadang diabaikan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihat, ya kita mesti duduk bersama ya, rakyat, gitu, parlemen, pemerintah, para akademisi, para cendikia, gitu, untuk memastikan jangan sampai ini terus-terus berulang dan terjadi-terjadi terus. Karena kalau ini terjadi ya, kita hanya akan berjalan di tempat dan bahkan kita akan semakin dalam konteks tadi ya, menanggung biaya yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga mohon maaf, bangsa kita yang menjadi bangsa yang begini-begini aja gitu. Kekayaannya alamnya banyak tapi miskin begitu.
0: Iya, nah. Kalau dari catatan yang ada, ini lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Ini kan berarti tadi yang kalau Kang Ujang bilang, ini miris nih, begini aja nih jalan di tempat, demokrasi tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa diserap apapun. Kalau kita lihat ya, kesalahannya tadi kan dibikin oleh manusia. Nah, siapa nih kebetulan yang sekarang harus berusaha juga untuk kembali mengingatkan lagi, membenarkan lagi? Kalau sistem ini sudah mendarah daging begitu Kang Ujang?
2: Sebenarnya sistem harus dibangun ya, tetapi tadi sistem tidak cukup kalau manusianya juga rusak. Kalau manusianya juga amoral, moral hajatnya tinggi gitu. Misalkan aturannya benar tapi diakal-akali gitu.
0: Yeah.
2: Aturannya ada tapi ya dicurangi gitu. Kita ini kan semua aturan ada. Aturan misalkan dilarang money politik juga ada. Gitu ya, semua juga ada tapi tadi karena
3: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema kepala sekolah muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat, dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, kepala sekolah muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya. Ibu kepala sekolah Dies Nilia Bella Jawa lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dies saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dies.
1: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Tahun, sudah ya. Menjadi kepala sekolah dari umur
1: 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa ya, Ibu. Tahun. Berarti sudah 2 tahun menjadi sudah 2 kepala tahun, sekolah. Puji Tuhan. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya, kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dies ini, Ibu Dies mohon maaf, Nona Dies ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dies. Baik, terima kasih Nona Dies sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sekolah menengah Teologi Kristen Waikabubak dan bagaimana Nona Dies menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dies menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Yeah. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia. Wow. Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK Waikabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK Waikabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar disiplin dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Okay.
1: Jujur, dengan jujur usia ini. Yang 23 tahun yes. ini pasti yes. kepikiran, bisa tidak ya? Yeah. Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu, melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah, pengalaman betul. Ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan. Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, betul. Nah,
1: dan tidak lupa juga, selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar. Saya terus belajar melalui membaca. Ya, kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin. Terus di buku-buku juga selalu dibaca. Terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain. Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali itu.
1: Iya. Jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar, sambil kita mengukir pengalaman.
0: Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan. Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang ya dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Iya, luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Tidak awal. Mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias, tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita, masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi? Pasti harus kita sudah. Terus yang berikut, kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan. Jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu bapak saya dalam pelayanan. Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa.
0: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nona Dias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo bapak mama dari Nona Dias, terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
1: Ketua yayasan itu adalah bapak saya sendiri. Memang bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama bapak saya itu adalah Agustinus Rina Lagu, SPD, MPD.
0: Selamat pagi bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang.

0: bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
1: seiringan.
0: Okay. Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan. Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit. Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
1: Semua bisa diatasi ya, asalkan kita andalkan yang Maha Kuasa.
0: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
1: Nah, ini nih, kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena mungkin umur kita merasa, saya anak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak.
0: Mungkin
1: dia mendapatkan tantangan itu juga.
0: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
1: Yang paling bungsu ya.
0: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
1: Tetap berjalan dengan baik. Luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
0: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru, sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
1: Berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
0: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak.
1: Jadi kedekatan dengan biasa anak, seperti itu. Di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
0: Ibu Kepsek.
1: Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika dipanggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, wih, sekarang saya sudah Kepsek. Perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Nona Dias?
0: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri. Karena di usia saya yang masih muda ini ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih. Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
1: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman seangkatan, wih, kalau kita di Sumba ya pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi caps-nya keren kayak gitu kan.

0: Bagaimana sekarang tanggapannya?
1: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan karena Tuhan sudah kasih kepercayaan seperti itu. Mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama.
2: Oke.
1: Kan seperti itu.
2: Oke. Tetap positif ya, tetap karena positif. Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Oke. Nah, kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
1: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
2: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
1: Ya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak bahwa SMTK WKBUBA kita adalah sekolah teologi. Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi. Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Sedangkan kami di SMTK WKBUBA 60%nya itu pembelajaran keagamaan. Dan 40%nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi. Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK WKBUBA. Seperti itu.
2: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
1: Kami ada 6 kelas, kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, dan kelas 12 juga 2 kelas.
2: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
1: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
2: Wow, banyak juga ya?
1: Iya,
2: banyak. Berarti memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya? Karena Nona Dias ini guru matematika dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
1: Iya. Jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau pendidikan agama Kristen. Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik. Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab dan etika Kristen.
2: Saya baru dengar ya. Nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya pendaftaran, sudah mulai pelajaran baru ya.
1: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
2: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
1: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu. Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting. Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian. Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan. Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita masuk di program-program yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
2: Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
1: Ya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
2: Ibadah ya?
1: Ibadah. Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
2: Setiap pagi wajib.
1: Setiap pagi wajib. Kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
2: Berarti bergiliran.
1: Bergiliran.
2: Semua siswa wajib.
1: Semua siswa wajib. Tidak memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan diri. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
2: Melatih mereka juga ya?
1: Melatih mereka
2: untuk memimpin.
1: Memimpin.
2: Oke, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jenis seragam ini?
1: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu.
2: Oke. Okay.
1: Hari Rabu Kamis ada batik.
2: Oke. Okay.
1: Hari Jumat pakaian olahraga dan hari Sabtu itu ada pramuka.
2: Pramuka. Berarti jadi, Senin sampai Sabtu ya?
1: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan.
2: Oh,
1: jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh.
2: Wow.
1: Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
2: Bondosula.
1: Iya,
2: Bondosula itu sangat jauh ya, Ibu ya.
1: Ada yang dari bagian Loli atas ya, bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
2: Iya, dan bagian Loli atas jarang jarang. Bemo masuk ke sana. Oke. Okay. Wow, luar biasa, berarti anak-anaknya memang semangat untuk
1: semangat sangat
2: sekolah dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, Pak guru yang lain.
1: Iya.
2: Bukan cuma ibu ya, ada Pak guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, okay, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah? Ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah,
1: cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
2: Oke.
1: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
2: Sekolah. Oke. Okay.
1: Ya. Jadi. Okay. Untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Okay. Selain tugas utama sebagai mengajar atau pastinya ada tugas tambahan.
2: Iya, betul.
1: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah.
2: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
1: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
2: Wow.
1: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, nah, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri. Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu. Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi. Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
2: Jadi selesai
1: memang hari itu. Kemudian kita berdoa bersama, berdoa baru kita pulang sama-sama.
2: Oke. Okay. Jadi besoknya itu baru lagi
1: tidak tertumpuk dari kemarin.
2: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
1: Iya.
2: Oke, okay. Memang sengaja ya.
1: Iya.
2: Luar biasa ya itu. Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
1: Di sekolah.
2: Karena memang evaluasi harus setiap hari ya, biar tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
1: Iya, betul.
2: Oke, luar biasa nih Nona Dias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
1: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik. Saya hanya meneruskan, hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
2: Okay.
1: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak lebih disiplin.
2: Okay.
1: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
2: Okay.
1: Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
2: Okay.
1: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat.
2: Yeah.
1: Kami tetap suruh masuk.
2: Yeah. Tapi sudah kurang.
1: Tapi
2: ya?
1: Sudah kurang, sudah berkurang sekali anak-anak.
2: Okay.
1: Seperti itu terus. Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak. Dari akademik dan non-akademik ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya. Lewat ekskul lah kami buat. Ekskul itu ada akademik dan non-akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
2: Akademik, oke.
1: Kalau non-akademik itu ada bola voli, bola kaki. Kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik. Dan Kita ada ekskul baru, itu adalah bela diri.
2: Wow.
1: Bela dirinya itu bela diri wushu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, seperti
2: wushu.
1: Iya.
2: Sepertinya baru ya di. Ya,
1: itu baru, Barat, ya? Baru di Sumba Barat.
2: Wow. Sudah langsung diambil oleh Lena Diaz. Itu ekskul ya?
1: Itu ekskul kakak.
2: Oke. Okay. Itu sore?
1: Itu sore hari.
2: Nah, di apa guru-guru ya?
1: Di guru-guru. Sore diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
2: Oke, okay, berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Diaz. Nona Diaz terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Diaz sendiri nih, ketika mungkin, wih ibu kayak bisa kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin, galak-galak.
1: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Yeah. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau
2: profesional ya.
1: Iya, profesional yeah. kakak. Yeah, tapi yeah. kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan yeah. anak-anak. Saya
2: okay.
1: saya tidak mau anak-anak itu takut.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi
2: tetap
1: segan,
2: okay.
1: segan atau tetap menghormati. Jadi okay. mereka tahu memposisikan diri dengan baik.
2: Okay.
1: Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk okay. bercerita.
2: Okay.
1: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala yeah. sekolah yang benar-benar sajar, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi okay. tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah.
2: Yeah,
1: mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi yeah. kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya, kita tetap
2: betul.
1: Komunikasi dengan baik, tapi ada jarak. Seperti ya. Oh dia ini kepala sekolah dan ya. Saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
2: Oke, okay, tetap menghormati,
1: tetap
2: ya.
1: menghormati tapi uh-uh. tetap bisa memposisikan diri juga.
2: Oke, okay, luar biasa. Nanti. Seperti memang pendekatannya Nona Diaz ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Diaz bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk ya. tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Diaz ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Diaz membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
1: Kalau mau dibilang pusing agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
2: Okay.
1: Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati,
2: yeah.
1: pasti itu rasa santai saja.
2: Okay.
1: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
2: Okay.
1: Sehingga waktu saya libur ya saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena okay. kakak tahu sendiri saya ini paling hobi traveling.
2: Yeah.
1: Apalagi di usia yang muda ya,
2: sangat
1: teman-teman.
2: Muda.
1: Sangat muda ini jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
2: Iya lagi.
1: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
2: Oke.
1: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
2: Iya, prioritas ya.
1: Prioritas, okay. tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
2: Oke.
1: Setelah kalau sudah selesai itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
2: Keren. Tetap nongkrong ya.
1: Tetap nongkrong.
2: Pendengar dan pemirsa, iya. saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
1: Iya. Betul.
2: Itu karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Diaz tetap menyikapi dengan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
1: Iya sih. Tapi tetap ya walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai ya. Bahwa mereka itu adalah anak murid.
2: Oke, luar biasa. Nona Diaz, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain, dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
1: Iya. Kalau untuk alumni,
2: oke. Okay.
1: Tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali yeah. lagi ke pribadi masing-masing
2: yeah,
1: nih.
2: Okay.
1: Saya mau jadi apa?
2: Yeah.
1: Gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
2: Okay,
1: semuanya yeah. saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris. Bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya.
2: Okay,
1: di akun Facebook
2: iya,
1: kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni.
2: Okay.
1: Termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list.
2: Tidak terlalu hafal,
1: tidak terlalu hafal
2: ya?
1: Karena okay. kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung okay, itu yang sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada.
2: Sudah banyak ya. Oke, luar biasa. biasa. Semoga naik. Selain SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nana Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
1: Sudah ada sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya dua saja.
2: Okay.
1: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
2: Okay.
1: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
2: Okay.
1: Nah kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda. Okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
2: Halo Ibu Elda.
1: Jadi dia adalah humas kami.
2: Okay.
1: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
2: Iya, oke.
1: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
2: Oke.
1: Tek langsung selesai.
2: Posting. Hari ini langsung posting.
1: Posting.
2: Tidak tunggu satu minggu
1: lagi.
2: Oke, luar biasa. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
1: Media sosial.
2: Sekalian mengajar juga atau?
1: Mengajar juga. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan.
2: Tugas
1: utamanya tetap mengajar.
2: Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
1: Iya. Boleh.
2: Guru-guru SMTK.
1: Sangat boleh.
2: Oke, Nona Dias, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
1: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran. Itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
2: Oke.
1: Ya, itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya, rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama. Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK Kabupaten. Jadi untuk administrasi itu kan banyak, Kakak. Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang nenek untuk membantu saya. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
2: Ya,
1: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia begini nih masih ya orang bilang labil-labil. Jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
2: Nah,
1: kembali-kembali ya untuk siswa lain seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik, tapi tetap mengontrol.
2: Jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan
1: paling
2: juga
1: utama kerjasama, Kakak.
2: Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya Ibu Nona Dias ya? Agak kaget tidak awal-awal?
1: Awal kaget sekali.
2: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya, motivasi untuk Nona Dias? Wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
1: Ada.
2: Selain Bapak sendiri
1: Bapak sendiri.
2: Bapak sendiri itu pasti, itu nomor satu.
1: Itu nomor satu, Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga. Saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Makabubak, Ibu Meni.
2: Ibu Meni dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid, sekarang sudah bersama-sama
1: rapat.
2: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang, Nona Dias sudah mengalami itu. Wah, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Oke, baik pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama dengan kepala sekolah muda kita, Ibu Dias ya, Ibu Kepsek ya, Ibu kepala sekolah dari SMTK YK Bubak. Kita masih membahas tentang kepala sekolah muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat. Kita masih akan tanya-tanya banyak hal kepada Nona kepala sekolah muda ini, karena menjadi kepala sekolah seperti tadi ya diceritakan tidak mudah, tapi ketika kita mau belajar, kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, kita bisa menjalankan itu dengan enjoy dan pastinya dengan baik ya. Oke, Nona Dias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya, iya. Matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen luar biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang dihindari. Ya, baik, kalau mau jujur kakak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau sebenarnya. Bukan tidak mau karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak saja ini susah, sakit kepala kalau anak kandung. Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak. Itu yang pertama. Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya, sering melibatkan saya.
0: Salah dari dulu ya, dari kecil ya.
1: Masih ya SMA lah, sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali. Anak-anak libur kami tetap bekerja walaupun kerjanya dari rumah, karena membuat perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, ya kan, membuat perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul. Nah,
1: jadi itulah yang membuat saya kayak, saya tidak mau jadi guru deh seperti itu. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan. Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia sendiri ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus,
1: engkau harus jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup seperti itu. Jadi sudah, setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi. Tapi Tuhan tidak berkenak ya tadi, sebenarnya bukan rencananya Tuhan. Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika lagi ya. Yang menurut kami anak Sumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah jadi ya seperti sekarang ini. Ternyata Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini, untuk saya ada di posisi ini.
0: Menjadi kepala sekolah, apalagi mempunyai mau bapak guru ya. Itu pembelajaran juga dari
1: pembelajaran
0: kecil
1: juga kalau dari tidak kecil.
0: Kita sadar.
1: Dan itu menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran.
0: Sekarang
1: bapak, ya? Iya, sekarang. Karena mereka yang selalu membantu saya, ya usia saya yang masih sangat muda ini kan tentu saja masih terus sangat mau belajar dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak, jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Prisna dan Magi. Itu kami selalu saling mendukung, jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan itu ya. Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Karena dukungan keluarga itu yang paling penting.
0: Jadi kita merasa penuh,
1: merasa
0: ya,
1: penuh. Jadi merasa tidak pernah sendiri tuh, karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa, oh ternyata saya punya keluarga gitu. Walaupun orang di luar sana, tapi saya tetap punya keluarga.
0: Bersyukur ya.
1: Sangat bersyukur.
0: Puji Tuhan. Halo bapak mamanya Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
1: Masih di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Kepala Seksi Pendidikan
0: Kepala
1: Kristen
0: Seksi
1: juga.
0: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar dan pemirsa. Kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan.
0: Okay.
1: Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik.
0: Okay.
1: Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak.
0: Oh, okay.
1: Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu ya.
1: Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk. Ya toh kakak, kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya?
1: Beda.
0: Oke.
1: Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi konsepnya itu mereka tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan. Tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan. Tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
0: Seperti itu ya sekarang,
1: iya,
0: ya di sekolah,
1: sekolah.
0: Oke, luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Kepsek untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Oke, tapi tetap dalam kurikulum ya, tidak keluar dari itu. Oke, kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
1: Iya, sudah diterapkan kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi.
0: Oke.
1: Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar. Kita bisa belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
0: Lihat dari yang lain juga.
1: Lihat dari yang lain juga. Namun dalam ya itu lebih kepada persiapan guru sendiri,
0: persiapan guru.
1: Baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena ya kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizzes.
0: Mungkin
1: kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih. Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
0: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku, ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi kuisis itu seru sekali benar pemir. Luar biasa loh, Ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
1: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan
0: diizinkan,
1: ada diizinkan itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan. Dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT
0: itu apa ya?
1: In-house training itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik. penilaian yang baik. Kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar, memberikan bekal untuk guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
0: Berarti terpatahkan ya kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, pendengar, dan saya melihat sendiri. Oke, berarti keren ya, Nona, dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi sekolah, anak-anak murid anak-anak sekolah itu sendiri. Oke, berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka, Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu.
1: Iya,
0: karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin, kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
1: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter. Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Ya, untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Setuju. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tata tertib. Ada banyak sekali tata tertib yang harus mereka
0: wajib
1: hukumnya itu harus mereka ikuti. Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak,
0: ya,
1: yang dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
0: Itu selalu wajib juga.
1: Selalu wajib.
0: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf, agama Kristen ya?
1: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen, Katolik ada.
0: Oh, Katolik ada juga, ya, Kristen Katolik ya.
1: Katolik kan masih.
0: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya, Ibu. Karena memang itu judulnya saja sudah
1: teologi.
0: Oke, seperti itu. Wow, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik. Tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah, karena kami bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Oke, Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
1: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting. Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah, dan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah. Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini. Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi, karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat. Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi. Kita sering juga, selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja. Kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibujaga. Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu. Dan berdampak baik di masyarakat.
0: Nah,
1: jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing, di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami. Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
0: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya. Oke, semakin meningkat berarti setiap tahun berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
1: Iya.
0: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
1: Iya. Kalau kami saya baru 2 tahun. Ya, tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3 itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu.
0: Sekolah minggu.
1: Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami. Bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja. Jadi selama kurang lebih itu 1 bulan. Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KKN ya kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak.
0: Luar biasa. Jadi, itu akan dilakukan.
1: Iya, akan dilakukan.
0: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
1: Tidak mengganggu sekolah.
0: Oke.
1: Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
0: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi sudah itu karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
1: Pencapaian yang paling membanggakan pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya. Kalau kami di sekolah, mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, orang bermain bersama.
0: Tidak ada pembeda
1: tidak
0: ya?
1: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dan kakak kelas kita sendiri. Tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
0: Senioritas tidak ada ya?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Karena pengalaman kita
1: kita dulu ya kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
0: betul sekali.
1: Tapi kalau di kami sekarang tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat itu. Jadi tidak ada juga yang kok orang Lamboya sendiri, kalau Bumak sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada. Gabung semua. Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada. Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak. Pernah juga ya, apalagi mau di dalam sekolah saja mau orang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
0: Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya anak-anak itu mencontoh guru. Ketika mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga seperti itu. Tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya. Wow.
1: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi karakter karakter ya. Kristiani yang
0: paling penting. Iya, luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat ya, keadaan?
1: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama.
0: Ya.
1: Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak
0: betul.
1: Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah ini banyak besar. Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh ya namanya manusia dan di usia yang seperti itu ya pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut relevansi budaya. Iya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami kita di sini toh kakak. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya jadi kadang anak-anak kakak mengerti lah. Dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
0: Izin ya.
1: Iya. Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada kek de akan sambapa ada kek de, jadi saya harus ikut sambapa. Nah,
0: seperti betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
1: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan tanam itu sebagai apa
0: pekerja
1: namanya?
0: Pekerja. Dieksploitasi ya kalau untuk bahasa kerennya.
1: Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah.
0: Nah,
1: untuk menambah uang jajan ya namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu begitu. Jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah itu pada saat tanam maupun pada saat panen itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan kita di Sumba Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama
0: perhatikan.
1: Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
0: Oke, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya. Untuk menjemput di loli atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
1: kaki. Dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up terus itu kan agak bahaya.
0: Betul, berbahaya.
1: Menyediakan kendaraan yang lebih baik.
0: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
1: Bersekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
0: Betul, gitu. setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldanaha ya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
1: Kita berdua bersama saja.
0: Oke. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
1: itu adalah guru-guru
0: mohon
1: saya.
0: Izin ya, Bapak ya.
1: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawo dan Ibu Risti.
0: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu, bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita. Mungkin untuk sisa-sisanya menangkap sek atau semua?
1: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu. Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi. Cara kita belajar bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah. Yeah. Itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin. Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung arahnya kemana. Karena biasanya kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, kelas 12 jadi guru, giliran selulus bingung mau jadi apa.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita-bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-citamu.
0: Oke, luar biasa.
1: Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Okay. Cita-citamu apa?
0: Okay.
1: Supaya mereka punya motivasi, motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak, dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang.
0: Okay.
1: Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kakak, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan diri di bagian situ.
0: Yeah, okay.
1: Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi.
0: Okay.
1: Seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita.
0: Okay.
1: Jadi untuk mempersiapkan mereka juga. Dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita.
0: Oke. Okay.
1: Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dorong mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, kakak?
0: Yes,
1: ya
0: betul.
1: Punya 5 hektar ini
0: sawah,
1: kebun sawit mungkin atau sawah mungkin ya, kan kenapa tidak?
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi kita selalu mendukung anak-anak.
0: Okay.
1: Seperti itu, kasih mereka apresiasi. Oh, bagus itu punya seperti ini ya. Kita meluruskan lagi.
0: Okay.
1: Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini.
0: Kembali
1: lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak, dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat
0: labil
1: dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
0: Oke, okay. Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
1: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tapi kita belajar dulu. Kita terjun dan kita nikmati. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah.
0: Oke.
1: Okay, untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah, atau jangan takut dulu sebelum mencoba. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu. Supaya kalau sama apapun kata-kata, biasanya bapak bilang begini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
0: coba dulu.
1: Coba dulu. Coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi dem guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa tidak datang dua kali ya.
0: Yes, betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar Sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu, dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
1: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
0: Amin.
1: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Al-Kakak Asti Dekli?
0: Iya,
1: kenal. Kakak Asti Dekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
0: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa. Apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri, pesan untuk orang tua atau menurut Nadia peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya. Jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
1: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan.
0: Oke.
1: Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak.
0: Ya.
1: Karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua.
0: Okay.
1: Baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa.
0: Okay.
1: Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka. Tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik.
0: Iya.
1: Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja untuk mendampingi anak-anak.
0: Stop pendampingan.
1: Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya keluhan atau dengar ceritanya mereka saja.
0: Okay.
1: Untuk bertukar pikiran dengan mereka. Okay. Karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua. Mm-hmm. Karena kita kan di sekolah guru-guru tidak salah 1x24 jam nih dengan mereka.
0: Yeah.
1: Nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau.
0: Oke. Okay.
1: Supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar.
0: Oke.
1: Okay. Seperti
0: itu. Oke, dengan orang tua, karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih, akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK Waika Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nilia ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar, dan masyarakat Sumba Barat. Silakan Nona.
1: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
0: Oke, membangun daerah sendiri.
1: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa, dan kita harus terus mendampingi mereka seperti itu dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan dan melayani dengan tulus hati.
0: Amin.
1: Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus.
0: Tulus, oke.
1: Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya.
0: Yes.
1: Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak itu sangat bagus dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin.
0: Okay.
1: Tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin itu berarti usahanya harus lebih besar.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi.
0: Yeah.
1: Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini.
0: Semakin maju.
1: Itu. Dan karena dari usaha dan kerja keras kita semua atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa.
0: Betul.
1: Juga.
0: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
1: Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Baik Nona Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SP.

0: tua dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
1: Saya Dies Nilia Bella Wajalagu.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
2: RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Samba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk peralatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Coba deh, sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: Dan pendengar, selamat siang jelang sore. Selain 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional khusus di Indonesia, 5 Agustus ini juga dikenal sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Dan momentum ini mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada tahun 1914. Perangkat ini dipasang di persimpangan Euclid Avenue dan East 105th Street, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dimulai 5 Agustus 1914 untuk membantu mengatur kendaraan pada jalan perkotaan yang semakin ramai. Sistem awal ini menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti ataupun jalan. Petugas mengendalikan secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan tidak bergerak bersamaan. Dan kehadiran lampu lalu lintas ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern. Peringatan ini mengingatkan pengendara untuk mentaati sinyal demi menjaga ketertiban dan mencegah kecelakaan. Oke, itu informasinya. Dan ya, selepas ini kita akan lanjut dengan request and sharing yang akan Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore. Topiknya berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. So, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 Kanal

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Iya, selamat siang jelang sore pendengar kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar Request and Sharing ya dihadirkan untuk pendengar semuanya yang mau gabung ya, silakan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 825-444, bisa juga 843-1152 ya, dan 825-43 kali itu nomor telepon yang bisa dihubungi. Bisa juga di WA Pro 1, kalau WA itu pesan teks ya, kalau WA itu pesan teks di 081-138-209-440 dan di live TikTok ya, di live TikToknya RRI Kupang. Di Request and Sharing untuk edisi hari ini, karena bertepatan dengan hari ini 5 Agustus itu juga diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Yang menjadi pertanyaannya dan Linda minta komentarnya ya, yang jadi pertanyaan dan minta komentarnya bisa berbagi ke komentar langsung di live TikTok ini. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih ya para pengendara itu suka sekali, ya bukan suka sih, sering atau pernah melanggar lalu lintas ya, rambu-rambu lalu lintas. Seperti misalnya ya, seperti misalnya lampu merah itu kan berhenti ya, lampu merah itu berhenti, tapi kenapa harus selalu cari cara gitu ya supaya bisa melewati itu? Atau kan lampu kuning itu kan hati-hati begitu ya, tapi bukannya untuk berhati-hati malah ngegas gitu ya, takut jadinya lampu merah. Ya, nah ini boleh ya di sharing, kenapa sih teman-teman yang pengendara ini suka sekali ya melanggar lalu lintas gitu ya. Di line teleponnya Pro 1 ya, kita menyapa yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Selamat siang jelang sore, dengan siapa?
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang, Kalinda.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Orang Kota Dingin Soe.
0: Oh, orang Kota Dingin Soe. Okay.
1: Om RRI.
0: Okay, Om Ferry. Selamat siang jelang sore, Om Ferry.
1: Selamat siang juga.
0: Okay. Om Ferry, ini kita di Request and Sharing. Pertanyaannya, topiknya itu, pertanyaannya itu, kenapa sih ya masih saja ya para pengendara itu suka melanggar lalu lintas? Misalnya kalau merah kayaknya baru mau merah itu langsung buru-buru, kalau bisa bisa lewat begitu, bukannya padahal berhenti.
1: Sudah tahu bahwa lampu merah itu harus berhenti. Lampu kuning itu berhati-hati, lampu hijau itu boleh jalan.
0: Boleh jalan.
1: Tapi mereka masih melanggar peraturan.
0: Kenapa?
1: Melanggar lagi.
0: Kenapa itu? Kenapa?
1: Itu dia pun nama Dokter Maut di depan.
0: Oh.
1: Dokter Maut itu istilah kepada apa tuh Maut?
0: Aduh, sadis ini.
1: Itu lampu sangat berbahaya. Mereka harus melamun itu lampu merah. Berarti ada yang pakai don di depan bilang lumari itu.
0: Aduh, orang Kupang bilang cari hal kok.
1: Bukan cari hal, tapi itu SK pensi yang susah sampai.
0: Aduh. Sadis.
1: Lintas itu soalnya buat itu ini lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu kan istilahnya, walaupun kita punya kendaraan soalnya ada rem, tapi dia sudah kasih rem lewat tiga ini kan, yaitu lampu merah supaya kasih los untuk kendaraan lewat, sudah ada jalan free berpotong lewat. Itu masih buat pelanggaran. Sama-sama mereka nanti mau di depan. Kan ada di belakang mobilnya auto itu kan ada tulis di situ, jangan melambung, sangat berbahaya. Tapi mereka masih tetap melambung di lampu merah. Melawan. Itu kata orang Kupang, melawan.
0: Oke.
1: Ya itu tuh harus DAP pasang CCTV di situ. Jadi pas ada dolewat tanpa ini, ada lalu lintas, ya kau bisa cek di CCTV, oh motor atau mobil yang berplat ini yang melanggar peraturan. Itu langsung kasih surat di punya saudagar ke apa untuk panggil untuk pembinaan.
0: Oke. Ya.
1: Apakah itu betul?
0: Iya, masing-masing orang kan punya pendapat ya, Om Ferry ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, ini ada Anmes kita dan doa. Lalu Geisha tidak tak akan pernah ada. Pasto kisah kasih di sekolah, Raim Laudi.
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih. Oke. Okay. Untuk siapa 5 orang?
1: Kalinda dan Karyana. Oh.
0: Benar.
1: Salam untuk Karyana. Senyum sederja.
0: Selalu senyum Kak Riananya.
1: Salam untuk ini. Insilia di Mentasi, Ela Alak. Opa ini, Opa Miller. Mami tadi OT dan Ibu Dewi di Sao. Kapu jadi bintuni di Ibu Wati di Perumnas.
0: Oke.
1: Okay. Untuk lanung si sore atau malam. Nah, untuk Kak Besi dengan Kak Dion di Osapa. Untuk Kak Linda, shalom.
0: Shalom, terima kasih. Iya, terima kasih Om Ferry di Soem. Sudah membuka ya request and sharing untuk edisi hari ini. Berkaitan dengan hari ini diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Pertanyaannya, kenapa masih saja ya ada pengendara yang suka melanggar ya lampu lalu lintas. Udah tahu kalau merah itu berhenti, kuning itu hati-hati bukan ngegas, hijau baru boleh jalan begitu ya. Tapi kenapa ya lewat begitu saja walaupun ada lampu merah. Oke. Boleh kasih yang mungkin ya teman-teman yang pernah melakukan itu ya, yang pernah melakukan itu alasannya apa gitu ya. Oke, ini tadi Om Ferry bilang melawan. Melawan. Oke. Ya, cari hal gitu ya. Sudah tahu bahwa ini salah tapi masih tetap saja dilakukan. Ya, untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang, selamat siang jelang sore. Kita di request and sharing untuk lagunya ya, untuk lagunya pilih ya, pilih ada beberapa yang Linda sudah siapkan tadi, Pasto Kisah Kasih di Sekolah, Anmes Kita dan Doa, Geisha Takkan Pernah Ada, Raim Laudi Komang. Oke, ada Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu. Bisa dipilih dari beberapa lagu itu, ada 6 lagu itu yang sudah Linda siapkan. Bisa dipilih tapi kasih komentarnya dulu ya. Kasih komentarnya dulu. Kenapa? Kenapa suka melanggar lalu lintas ini? Kenapa nih? Yang pernah melakukannya? Ini kayaknya seperti mengaku dosa gitu ya. Kasih komentarnya ya, kasih komentarnya. Oke, okay, selamat siang ya, jelang sore. Untuk yang sedia bergabung ada Iye. Oke, okay, selamat siang. Lagunya sekali lagi bukan request ya, tapi pilih lagu yang sudah disiapkan. Oke. Okay. Dan boleh titip salam. Komentar dulu ya, komentar dulu baru kasih salam ya. Komentar dulu baru kasih salam. Halo RR Kupang, boleh request lagu? Bukan request ya, tapi pilih ya. Untuk yang punya nomor nama akunnya user 128 sekian sekian. Oke. Okay. Oke, okay, sekali lagi pilih lagu dan komentar dulu ya. Oke, okay, Ongki Takkan Pernah Ada. Terima kasih, nanti diputarin lagunya. Baik, jadi yang gabung di live TikTok RR Kupang, Linda minta komentarnya. Linda minta komentarnya, kenapa sih teman-teman pengendara kok melakukan atau melanggar lalu lintas begitu ya. Kebetulan hari ini hari lampu lalu lintas internasional. Boleh kasih komentarnya, Linda nantikan sampai di jam 4 sore nanti.

0: yang sholat pakai apa namanya?
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Iya, kita masih terus lanjut di request and sharing siang jelang sore. Beberapa menit lagi kita udah lanjut ke Kupang sore dan request and sharing ya, Kak Christine, selamat bergabung ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Selamat siang jelang sore untuk Peter. Halo, salam kenal dari Bali. Iya, selamat siang jelang sore untuk teman-teman ya, pendengar yang ada di Bali. Salam untuk keluarga yang ada di Kampung Oisena. Iya. Selamat sore untuk yang ada di Oisena. Genuard Michael, selamat sore dari Sibu, Sarawak, Malaysia. Baik, yang gabung boleh Linda minta komentarnya ya. Linda minta komentarnya, kenapa ya, kenapa kok bukan suka gitu ya, melanggar ya rambu lalu lintas ya. Ini berkaitan dengan hari ini ya, hari ini itu kan diperingati sebagai hari lampu lalu lintas internasional begitu ya. Jadi boleh nih, kenapa melanggar ya lampu lalu lintas. Ini tadi Om Ferry bilang melawan. Tapi juga bisa tadi seperti di ELM tadi ya, terburu-buru ya, terburu-buru. Mungkin karena terlambat jadi aduh kalau ikut berhenti pas lampu merah, aduh nanti tambah terlambat lagi. Jadi kayaknya terobos saja. Oke, kan masih ya banyak alasan lah begitu ya, banyak alasan kenapa kok melanggar ya aturan lalu lintas ya. Ini karena keadaan kah begitu ya, atau karena tadi sempat disinggung Om Ferry bilang kayaknya meremehkan resiko ya, boleh kasih komentarnya di sini. Oke, halo Peter Bali, selamat sore. Dan Linda nantikan ya komentar-komentarnya. Oke, komentar-komentar dulu ya, kasih komentar dulu kenapa gitu, kasih jawab dulu kenapa begitu, baru nanti Linda akan bacakan boleh salah untuk lima orang dan juga lagu yang dipilih nanti Linda akan putarkan. Oke, user berapa ini? User 429, nama akunnya di live TikTok RR Kupang. Selamat siang dari Alor. Lagunya itu sudah disiapkan ya, lagunya itu sudah disiapkan, tinggal dipilih, tapi minta komentarnya dulu ya, minta komentarnya dulu ya. Ongki juga salam untuk orang rumah yang ada di kampung, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, Arman, halo, aku dari Gorontalo, selamat sore untuk yang ada di Gorontalo. Oke, kita masih terus lanjut dan Linda menantikan komentar-komentarnya ya, kasih jawabannya lah gitu ya, simple saja. Kenapa ya? Kenapa para pengendara melanggar lalu lintas gitu ya? Apakah karena terburu-buru, suka terlambat, jadi makanya terburu-buru, ingin hemat waktu, mengejar waktu, begitu ya? Sampai nekat ya, nekat terobos ya lampu merah, oke? Atau meremehkan resiko? Tadi sempat disinggung oleh Om Ferry. Dan yang lain-lain pasti pernah, mungkin ya, mungkin pernah melakukannya. Jadi sedikit mengaku dosa. di siang jelang sore ini. Oke, Linda akan kembali ya, dan lagu-lagu yang disiapkan ya bisa dipilih, tapi kasih komentarnya dulu.
0: Biasanya orang-orang Betawi yang patin.

0: Bang sore ini.
1: Rosa 2, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore untuk yang baru gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Request and Sharing masih ada durasi 1 jam ke depan begitu ya. Untuk teman-teman yang mau gabung sama Linda di sini bisa di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali ya. Bisa juga di... Bisa juga di WA-nya Pro 1 ya. Di WA-nya Pro 1 di 0811382094440, tapi kalau WA pesan teks ya supaya Linda bacakan komentarnya. Dan bisa juga di live TikTok ya, di live TikTok RR Kupang. Kita sementara live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Dan untuk yang baru gabung ya, untuk yang baru gabung, kita topiknya hari ini kenapa sih jadi pertanyaan ya. Lebih ke pertanyaan begitu ya, kenapa sih ya teman-teman para pengendara ini kok menerobos ya, menerobos lampu merah gitu. Karena kan ini hari ini diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional begitu. Pernah melakukannya atau takut mengakuinya? Takut ditilang. Okay. Atau sedikit pengakuan dosa begitu ya, kenapa melanggar ya lampu lalu lintas. Okay, selamat sore untuk siapakah gerangan Jedit ya. Assalamualaikum, tanggal 22 Agustus, Hall ke-45 Abdul Hafid, Kota Pasuruan, Jawa Timur, jam 7 pagi sampai selesai. Oh, ini jadi info jadinya ya. Oke, yang bergabung, kita menyapa dulu di line telepon ya. Siapakah gerangan? Halo.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Iya, kalau Kota Kupang sih sudah sore. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Utri di Merauke.
2: Oh, kata Linda ya? Iya, sama Linda.
3: Iya. Apa kabar Kakak Linda sore hari ini?
2: Kabar baik Ibu Utri.
3: Iya, saya juga di Merauke baik dan sehat. Mm-hmm. Panas Kakak Linda di Merauke.
2: Oh iya, anginnya kencang tidak kalau Merauke sekarang?
3: Kalau anginnya tidak kencang, kemarin ada angin tapi tidak kencang. Hari ini tidak ada angin tapi panas. Baru nanti sore-sore sedikit tuh dingin.
2: Okay. Kupang memang panas tapi anginnya lumayan kencang begitu. Jadi agak dingin iya. Gitu.
3: Berarti apa kalau ada buah-buahan ini digugur deh ke kalender ya?
2: Iya, sudah dari baru bunganya saja sudah gugur.
3: Iya. Sama kita juga di Merauke ini kan sekarang lagi bunga mangga.
2: Iya.
3: Satu 10 hari yang lalu itu kan anginnya kencang. Jadi akhirnya bunganya gugur
2: semua.
3: Iya, tapi alhamdulillah tidak semua ada.
2: Ini tadi masih ada yang tersisa.
3: Ada masih ada pentil-pentilnya, atau mudah-mudahan bisa jadi.
2: Masih ada yang tersisa ya, semoga ya.
3: Ada yang tersisa mudah-mudahan okay. Ya.
2: Ibu Utri. Sore ini kita kebetulan hari ini kan memperingati Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Jadi iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita kan sering ketemu gitu ya, ada aja pengendara yang suka terobos lampu merah. Kenapa ya? Iya. Itu jadi pertanyaan. Sekalian kalau mengaku dosa.
3: Kalau jawaban saya tuh gini Kak Linda.
2: Kenapa?
3: Orang yang suka menerobos lampu merah tuh orangnya tidak sabar.
2: Oh, tidak sabar.
3: Tidak sabar. Karena ada sesuatu yang dia mau kejar gitu ya. Jadi takut ketinggalan. Tapi itu berbahaya untuk dia diri sendiri.
2: Iya, berbahaya gitu. Memang.
3: Iya, berbahaya karena begini. Kalau betul-betul dia nerobos lampu merah dengan keadaan kencang gitu, yeah. Terus dari sana lagi kencang, akhirnya tabrakan kan. Yeah, jadi yeah. Itu biasanya tuh yang disalahkan, dia salahkan kepada orang yang tabrak ya, padahal dia yang salah. Sudah tahu ada lampu merah dan nerobos terus. Itu selalu Kak Kalinda. Saya apa tugas di Tanah Merah itu pernah begitu. Saya apa menunggu lampu merah ini, tapi orang yang dari sana tuh dia menerobos. Akhirnya bertabrakan. Yeah. Akhirnya kita yang di situ jadi saksi.
2: Jadi, okay.
3: Begitu. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah saya selalu kalau saya bawa kendaraan sendiri, saya selalu ini apa mengingat saya punya diri itu jangan sampai saya kecelakaan. Yeah. Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah kecelakaan bawa motor. Saya tidak bawa mobil tapi bawa motor, terutama tuh motor ya.
2: Yeah.
3: Jadi
2: ya.
3: Begitu, begitu kita di Merauke juga begitu Kak Kalinda, bukan bukan di apa tempat tugas saya di Tanah Merah, tidak di Merauke juga seperti itu sampai sekarang.
2: Tidak itu, sabar.
3: Tapi mungkin saya ada cerita sedikit Kak Kalinda. Ada anak-anak remaja. Terus ada ibu-ibu satu mungkin dia baru belajar mobil. Tapi itu lampu merah itu tempat itu kan tidak boleh lewat, harus putar balik lagi kan.
2: Iya.
3: Tapi ibu itu mungkin dia mau buru-buru. Terus dia serempet anak-anak bujangan itu. Tapi dia bukan remaja, anak remaja, tapi sudah mungkin 18 tahun sudah bisa bawa motor. Terus dia marah-marah sama anak itu. Terus saya punya petua, kita tahu dari belakang. Terus saya petua marah dia. Ibu yang salah, bukan anak itu yang salah. Baru anak itu, iya ibu itu yang salah, ibunya anak itu ngapain di situ.
2: Iya.
3: Itu sudah namanya
2: tertip, ya?
3: tidak sabar. Apa kita tuh bawa kendaraan tuh harus sabar. Kalau tidak sabar, itu mengundang kecelakaan ke Kalinda.
2: Baik, terima kasih Ibu Utri. Mau lagu dulu atau salam dulu nih?
3: Iya, ada lagu apa Kak Kalinda?
2: Lagu Geisha Takkan Pernah Ada, Raim Laudi Komang, Salma Salsabil, Menghargai Kata Rindu.
3: Yang ketiga tadi menghargai apa tadi?
2: Menghargai Kata Rindu.
3: Oh iya, Menghargai Kata Rindu Kak Kalinda. Rindu dengan Kupang, tapi alhamdulillah hari ini saya sudah bisa bergabung dengan RRI Kupang gitu.
2: Okay.
3: Ya. Oke, kirim-kirim dulu untuk Kak Kalinda yang sedang bertugas. Semoga Kak Kalinda selalu sehat bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
3: Dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia juga. Dan untuk Bunda Asmi, Opa Miller, Opa Emi dan Opa yang satu Opa siapa ya? Opa Emi dan Opa Endang ya. Dan untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu selalu sehat. Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di hari ini. Dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Merdeka Kak Kalinda, ini kan bulan Agustus.
2: Iya, bulan kemerdekaan.
3: Hari kemerdekaan yang 881 ya.
2: Iya.
3: Saya ucapkan dulu ya, selamat kita menyongsong hari kemerdekaan kita yang 81. Iya. Semoga di tahun ini Indonesia tetap jaya dan terutama harganya jangan naik gitu ya. Bapak.
2: Harapan semua.
3: Yang penting sekali merdeka tetap merdeka. Sekali jaya tetap jaya. Terima kasih. Selamat siang Kak Kalinda.
2: Iya, terima kasih Ibu Utri dan Hengki, salam kenal dari Palu. Terima kasih. Selamat sore untuk semua yang ada di Palu. Tetap link silakan di-follow. Ada Dona Grayson. Iya, temannya mau jadi narasumber ya. Oke. Linda kembali menyapa yang di

0: pertanyaan sederhana saja gitu. Kenapa ya? Kok mau bisa menerobos lampu merah
1: di angkutan umum? Misalnya saya di atas, kalau terlalu kencang saya bilang, "Pak, stop, saya turun di sini." Padahal bukan turunnya di sini, terlalu kencang saya takut. Makanya saya turun di situ, saya ganti mobil baru yang lain. Nah, kalau masalah mungkin supir di lampu merah, sementara lampu merah di lampu
0: terobos saja,
1: itu ada kemungkinan besar gapa-gapa mungkin mau jenguk keluarganya ada sakit atau meninggal.
0: Keperluan mendadak.
1: Ya.
0: Keperluan mendadak kah?
1: Iya, keperluan mendadak. Yang kedua, mungkin dia lagi galau. Entah dengan istri atau pacar atau dalam keluarga anak-anaknya. Itu lagi galau, makanya dia punya pikiran sudah konsentrasi tidak normal lagi. Nah, jadi dia punya emosi sehingga dia labrak-labrak saja jalan terus. Tapi itu akibatnya kan
0: tidak bagus, tidak baik.
1: Menyusahkan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, itu yang efek sampingnya seperti itu. Tapi yang lain-lainnya saya tidak tahu ya.
0: Ya, Om Endang, ini ada Geisha takkan pernah ada, Salma Salsabil menghargai kata rindu, Raim Laude Komang, Sami Simo Rangkir dibalas dengan dusta. Mau yang mana?
1: Balas dengan dusta.
0: Dibalas dengan dusta untuk siapa? 5 orang.
1: Oke. Salam yang pertama buat Bunda Natalia di Toli-Toli atau di Palu. Yang kedua ada Teh Dinda di Bogor. Yang ketiga ada Bunda Asmi Arnona. Yang keempat ada Opa ini di Cilong. Yang kelima ada yang tadi barusan Mbak Putri,
0: Ibu Putri.
1: Utri di Maroke. Nah, makasih atas salamnya Ibu Utri. Salam buat Bung Freddy. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih kalau dulu lah selalu.
0: Terima kasih. Baik. Iya, Adidas, sekali lagi ya untuk teman-teman juga yang baru gabung di request and sharing juga di live TikTok. Ini kita bicara tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Jadi pertanyaannya, kok kenapa ya menerobos ya para pengendara itu kok suka gitu ya menerobos lampu merah? Alasannya apa sih sebenarnya? Tadi Ibu Utri bilang tidak sabar. Memang kalau bawa kendaraan kalau tidak sabar bisa bahaya. Ya, itu tidak sabar. Terus kalau Om Endang bilang mungkin ada keperluan mendadak begitu ya, sampai akhirnya tidak sabar menunggu merah menjadi hijau sampai harus menerobos begitu ya. Oke. Katanya Adidas yang juga gabung di live TikTok, kalau di Kupang dan di Indonesia ini kayaknya kebanyakan karena sone sabar sah. Oke, terima kasih Kak Adidas ya. Nama akunnya itu Adidas. Lalu ada yang punya nama akun Kakak Sayang ya. Pesan untuk Pak Gubernur, tolong bangun jalan nasional Rio Diampe untuk Manggarai Timur. Oke. Ini nanti dimasukkan ke Halo RRI ya. Nanti kami akan masukkan ke Halo RRI. Dan untuk siapa kegerangan? Mitron Utan ya, selamat siang, salam sehat. Oke, Faperta Udiana hadir. Teman-teman Faperta Udiana, selamat sore. Kita sudah sore, udah hampir 3:30 ini. Lina putarin dulu ya, dari Geisha tadi sudah di request lebih dulu. Geisha takkan pernah ada.

0: untuk menjalankan
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, request and sharing. Selamat sore di request and sharingnya Pro 1. Kita share begitu ya, pendapatnya, komentarnya ya. Untuk topik kita di sore hari ini ya, ini berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Ini jadi pertanyaan ya, kok bisa gitu ya, kok bisa-bisanya ya pengendara itu menerobos lampu merah? Kenapa gitu ya? Apa sih yang menjadi alasannya sampai bisa-bisanya begitu ya menerobos lampu merah? Padahal itu kan berbahaya. Oke, okay. Ya, selamat sore Cornel, selamat sore, salam untuk semuanya. Terima kasih. Ada Revino, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless. Jiro Ben, ya, Bangka Belitung, baru 14 sekian ya waktu Indonesia Barat. Kupang waktu Indonesia Timur, ya otomatis kita berbeda 1 jam. Kita udah sore, di sana baru menjelang sore. Oke. Okay. Ya, Andi Jonas, selamat sore. Kabar baik ya dari Timor Leste. Terima kasih Timor Leste sudah gabung di live TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini. Minta komentarnya apakah di sana juga ya ada yang suka menerobos lampu merah atau lampu lalu lintasnya? Boleh kasih komentarnya, boleh kasih pendapatnya di live TikTok juga ya, karena gabung di live TikTok. Selin, selamat sore. Ada siapa ini? Ariswan Kir ya, yang jelang sore, udah sore. Jamis Jawa Barat hadir. Terima kasih. Ada Ruja Fidelis. Oke, selamat sore. Ketapang Kalbar selalu hadir. Terima kasih. Oke. Fira Mudin. Oke, selamat sore, semangat. Semangat selalu. Lina juga masih semangat ini menantikan komentar-komentarnya begitu ya, pendapat-pendapatnya gitu. Kenapa gitu ya? Kok bisa-bisanya menerobos lampu merah ya? Tadi sempat disinggung tidak sabar ya. Tidak sabar, terus meremehkan risiko ya. Mungkin ada hal yang terdesak begitu ya, sampai bisa-bisanya menerobos lampu merah. Yang lain mungkin punya pendapat atau pengalamannya, silakan berbagi. Tapi apapun itu ya, apapun itu sangat-sangat tidak disarankan gitu ya, sangat tidak baik karena bisa menyebabkan kecelakaan, tidak hanya untuk diri tapi juga kan untuk orang lain begitu ya. Oke, jadi bisa karena terburu-buru, bisa karena meremehkan resiko dan egois ya, bisa ya kalau dibilang ya, karena kurangnya rasa empati, toleransi terhadap hak keselamatan dari pengguna jalan yang lain. Karena ya berpikir diri sendiri, tapi efeknya pasti kan ke orang lain begitu ya. Oke, terima kasih untuk yang baru gabung dan Lina masih menantikan komentarnya. Oke, lalu ada Noval Aditya. Selamat sore, Bali hadir, terima kasih. Bali sudah bergabung di live TikTok RR Kupang dan Lina masih menantikan komentar-komentar. Komentarnya, kenapa sih begitu ya? Kenapa sih bisa-bisanya menerobos lampu merah? Ini berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional dan sebenarnya tidak sampai tidak seperti itu harusnya begitu ya. Harusnya tidak seperti itu karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Oke, okay. Untuk request and sharing masih terus dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Kasih komentar boleh, sangat dinantikan komentarnya, alasannya kenapa begitu ya. Dan bisa pilih lagu, ada beberapa lagu yang sudah Linda siapkan untuk dipilih. Bukan request ya, tapi pilih. Tadi ada... Ini nanti Salma Salsabil, Salsabil ya akan Linda putarkan lagunya. Oke, okay, Raim Laudi, ya, Sami Simorangkir, Roni Parulian Sepenuh Hati dan Rosa Terlalu Cinta. Bisa dipilih beberapa lagu ini ya dan bisa kasih komentarnya. Salam juga untuk 5 orang. Linda nantikan di request and sharing.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Iya, kita masih terus lanjut dan selamat sore untuk teman-teman yang baru gabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan yang baru gabung juga di Request and Sharing sama Lina dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Selamat sore. Dan masih tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ya. Masih tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Kok kenapa gitu ya, bisa-bisanya masih ada saja ya pengendara yang menerobos lampu merah begitu ya. Karena kan lampu lalu lintas ini dihadirkan, dibuat begitu ya, diciptakan gitu untuk mengatur jalannya arus lalu lintas supaya lebih baik, tidak terjadi kecelakaan gitu ya, ataupun tidak tabrakan gitu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan gitu ya. Oke. Jadi kenapa sih begitu ya? Kenapa sih masih ada saja yang menerobos lampu merah? Boleh kasih pendapatnya, menurut teman-teman kenapa gitu ya? Komen, bisa komentar, kasih komentarnya di live RRI Kupang, TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini. Lipo Plasta Kupang, terima kasih sudah gabung. Andini juga, Lina menantikan komentar-komentarnya sampai di jam 4 sore. Iya, tadi sudah sempat disinggung ya oleh beberapa teman-teman yang sudah gabung di live TikTok dan juga di line telepon gitu ya. Ada memang faktor apa ya, psikologis dan juga faktor kebiasaan. Tadi karena terburu-buru ya, terlambat, takut terlambat, meremehkan risiko ya. Bisa juga egois gitu, karena kan kalau tidak berpikir soal pengguna jalan yang lain, keselamatan pengguna jalan yang lain kan bisa saja ya, mau-maunya saya gitu ya, terserah saya gitu. Itu yang bisa menjadi hak alasannya, karena psikologis dan juga karena kebiasaan. Oke, ada siapakah gerangan? Fahri, selamat sore kakak. Rote menyapa. Oke, selamat sore untuk yang ada di Rote. Terima kasih sudah gabung di Request and Sharing. Diminta komentarnya ya, kenapa sih masih ditemukan ada pengendara yang menerobos lampu merah? Apa sih sebenarnya alasannya gitu ya, begitu terburu-buru kah gitu ya, sampai tidak berpikir bahwa ini bisa apa ya, berakibat fatal gitu ya. Oke, bisa juga ada faktor lingkungan ya, bisa juga karena faktor lingkungan dan sosial, fenomena ikut-ikutan, itu juga bisa sangat-sangat berpengaruh sekali. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kalina.
0: Selamat sore. Dengan siapa?
1: Sisilia.
0: Sisilia. Apa kabar, Sisilia?
1: Baik.
0: Sisilia.
1: Iya.
0: Kalau menurut Sisilia, kenapa sih pengendara tuh dia bisa-bisanya terobos lampu merah? Harusnya kan dia berhenti, tapi dia jalan terus.
1: Aku merasa itu sangat siap. Apa ya, tidak mentaati aturan, itu namanya itu namanya melanggar. Orang lampu merah itu berhenti sebentar, jangan pakai main robot segala.
0: Iya,
1: itu kan nanti kalau apa ya, tidak mau waspada, mati nyawa yang bisa habis gitu.
0: Iya, betul Cecilia.
1: Jadi saya sarankan kalau bisa berhati-hati. Jangan pakai cara buru-buru segala. Harus banyak sabar.
0: Karena
1: untuk utamakan nyawa dulu lah.
0: Iya, utamakan nyawa dulu. Keselamatan dulu,
1: orang lain juga ya. Itu.
0: Benar.
1: Jadi tolong kau berhenti dengan cara seperti itu kan tidak baik menurut saya.
0: Oke.
1: Iya. Itu aja, Kalinda.
0: Oke. Salam untuk siapa?
1: Salamnya buat semua saja, Kalinda.
0: Lagunya
1: Kalinda putar saja.
0: Putar sah. Oke.
1: Oke deh, dadah Kalinda.
0: Terima kasih Sisilia. Selamat sore. Terima kasih katanya Sisilia. Ya kayak Om Ferry bilang ya, melawan gitu ya, melawan, tidak berpikir aduh ada akibatnya itu. Dan Sisile juga komentarin bilang sabar, harusnya sabar, harus banyak sabar. Oke, utamakan keselamatan. Ya, utamakan keselamatan. Ya, ini pengingat lah gitu ya, pengingat untuk para pengendara. Utamakan keselamatan, keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Oke, terima kasih Kak Sisilia dan yang lain yang baru bergabung ya. Oke, selamat bergabung nih di live TikToknya RR Kupang. Dan punya saran, punya komentar ya pendapatnya. Kenapa sih begitu ya bisa-bisanya pengendara menerobos lampu merah? Ini berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Hal yang sehari-hari sih sebenarnya kita lihat ya, ada saja gitu, ada saja yang entah mungkin karena terburu-buru dan lain sebagainya, atau mau mempersingkat jalurnya kah atau bagaimana ya, kurang tahu ya, tapi akan ada saja gitu yang suka menerobos lampu merah tanpa memikirkan resikonya, efeknya gitu ya, untuk diri dan juga untuk pengguna jalan yang lainnya. Boleh kasih komentarnya, Linda masih nantikan ya sampai di jam 4 sore. Dan informasi juga nih untuk Anda ya, di jam 4 sore nanti kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia Cerdas, obrolan kami tentang bagaimana upaya gitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk meningkatkan ya capaian akademik dari siswa, ini berkaitan dengan TKA. Itu nanti di jam 4 sampai jam 5 sore. Selamat selamat sore Ibu Femi, apa kabar? Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Oke, sukses ya. Oke, dan Linda puterin dulu. Selepas itu ada informasi juga nih untuk yang mau cari apa ya, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap di Kota Kupang. Oke. Iya, topik obrolannya itu tentang kenapa sih begitu ya, masih saja ada saja yang suka menerobos lampu merah. Ini kan kaitannya dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Oke, ditunggu ya komentarnya.

0: za kumanishiani.
1: Okay, yeah. Di saat ini kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing. Ada pengumuman ya, ada informasi yang Linda mau hadirkan untuk pendengar semuanya, khususnya untuk pendengar atau masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kota Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza. Ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap ya, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Jadi datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza lantai basement dan rasakan serunya bermain bersama. Oke, itu informasinya dan selamat sore untuk yang baru gabung ya, baru gabung di live TikTok RRI Kupang di request and sharing, tapi ini menit-menit terakhir. Oke. Menit-menit terakhir ada band. Oke, titip salam untuk Opa BA dan Mama Tada di Metina Roti dari Bambang di Palembang. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Tetap semangat. Lalu ada Alex Reja, RR Kupang, selamat sore. Oke, salam anak rantau Johor di Malaysia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang di request and sharing, bisa yang sudah gabung juga di line telepon. Oke, Tonces, selamat sore, terima kasih. Oke, untuk live TikToknya, untuk request and sharingnya kita tuntaskan ya di jam 4 sore. Nanti di jam 4 sore sampai jam 5 itu ada Indonesia Cerdas ya, topik besarnya itu tentang Indonesia Cerdas, akan ini dihadirkan untuk Anda tentang bagaimana ya, bagaimana untuk caranya dari pihak dinas begitu ya, PDNK, Pendidikan dan Kebudayaan Kota, untuk bisa meningkatkan capaian akademik siswa. Ini berkaitan dengan TKA. Ya, karena kan sekarang-sekarang ini lagi banyak begitu ya upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas ya capaian akademik dari siswa ya, khususnya untuk TKA ini. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah gabung. Untuk request and sharingnya kita tuntaskan. Yang mau gabung ya, yang mau gabung untuk Indonesia Cerdas ya, berkaitan dengan upaya peningkatan capaian akademik ini di jam 4 sampai jam 5 sore, bisa bergabung di WA-nya Pro 1. Di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Sekali lagi di 081-138-209-440. Linda hadirkan untuk Anda di jam 4 sampai jam 5 sore. Oke. Thank you dan kita tuntaskan untuk request and sharing edisi hari ini.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyber.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Dalam program Indonesia Cerdas, kami hadirkan untuk Anda sore hari ini, ya, obrolan kita berkaitan dengan bagaimana ya strategi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk bisa meningkatkan kualitas capaian akademik siswa. Ya, ini berkaitan dengan tes kemampuan akademik yang ya sedari beberapa tahun kemarin ini juga menjadi apa ya gambaran begitu ya, gambaran untuk menentukan ya kualitas satu pendidikan di wilayah begitu. Jadi memang tes kemampuan akademik ini jadi salah satu instrumen gitu ya untuk mengukur capaian akademik peserta didik di mata pelajaran tertentu. Jadi banyak ya yang dilakukan untuk persiapan-persiapannya, strategi-strateginya begitu. Kalau untuk Kota Kupang, wilayah NTT sih paling tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk secara nasional masih rendah. Oke, oleh karena itu di Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Bapak Oktavianus Netboho SPD MSI, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Ibu Linda.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya Bapak di sore hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, terima kasih walaupun sementara sibuk-sibuk dengan kegiatan ya, bisa meluangkan waktu untuk berbicara di Pro 1 RR Kupang untuk edisi
1: Oke,
0: hari
1: sama-sama.
0: Ini.
1: Sama-sama.
0: Baik. Bapak, ini kita bicara tentang strategi ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk bisa meningkatkan kualitas capaian akademik siswa. Ini berkaitan dengan TKA, tes kemampuan akademik yang kami lihat gitu ya, begitu kami searching ini informasinya kalau capaian di wilayah NTT Kota Kupang memang tertinggi begitu, tapi kalau untuk wilayah secara nasional masih rendah capaiannya. Ini boleh informasinya Bapak, silahkan.
1: Baik, terima kasih khusus untuk RRI Pro 1 yang yeah. telah memberi kesempatan untuk kita berbagi ya
0: yeah.
1: praktik baik, terutama bagaimana meningkatkan kemampuan akademik siswa kita. Memang kalau kita bercermin atau melihat hasil tes kemampuan akademik mulai dari jenjang pendidikan dasar ya, SD, yeah. SMP, SMA, SMK di Kota Kupang untuk tahun 2026, yang mana hasilnya kita posisi

0: MTP pada peringkat 36 untuk SD SMP, 34 untuk SMA SMK. Ini memberi pesan kepada kita khususnya penyelenggara pendidikan untuk mulai memikirkan strategi untuk meningkatkan kemampuan akademik anak-anak kita, walaupun tes kemampuan akademik atau TKA itu hanya pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia untuk jenjang SD SMP, tetapi itu merupakan cerminan dari kompetensi literasi dan numerasi siswa kita. Kalau kita lihat hasilnya, survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional yang dia melakukan survei pada kurang lebih 86 negara dan kita pada posisi yang ke-68, itu sebetulnya terkonfirmasi melalui hasil TKA kemarin. Artinya bahwa data atau hasil survei itu objektif dengan melihat indeks literasi dan numerasi serta hasil TKA yang kita capai. Walaupun kami kota Kupang ya, dari 22 kabupaten kota kita peringkat 1, tetapi masih jauh dari rata-rata nasional. Demikian juga rata-rata nasional itu pun juga masih jauh dari rata-rata yang ideal dari kompetensi atau indeks literasi numerasi secara internasional. Nah, mungkin melalui kesempatan ini perlu kami membagikan kepada para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, terutama yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pendidikan baik di level dinas maupun di satuan pendidikan. Apa yang kami buat sehingga kota Kupang ini khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia jenjang SD itu di atas rata-rata nasional. Tetapi untuk 22 kabupaten kota kami peringkat 1 baik di jenjang SD maupun SMP untuk mata pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Yang kami lakukan, yang pertama adalah kami mewajibkan semua satuan pendidikan untuk melakukan bimbingan atau les tambahan kepada siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Kemudian kami setelah mereka bimbel kurang lebih 2 bulan, kami lakukan tryout, uji coba. Lalu hasil tryout itu kami analisis, lalu kami undang semua kepala sekolah, kami sampaikan, andaikan TKA berlangsung sekarang, rata-rata Anda punya sekolah untuk matematika adalah sekian bahasa Indonesia sekian. Ini sangat memprihatinkan. Lalu kami kasih lagi kesempatan segera kembali frekuensi untuk bimbel dinaikkan lagi, lalu dikawal secara baik. Satu bulan kemudian kami tryout kedua lagi. Nah, hasil tryout kedua juga kami analisis, kami sampaikan ke masing-masing kepala sekolah, kami undang, kami presentasikan, kami banding dengan tryout pertama. Oh, ternyata waktu tryout pertama Anda rata-rata sekian, ternyata ada peningkatan. Kami kasih lagi kesempatan segera, karena lagi satu bulan lagi kita akan masuk pada TKA yang sesungguhnya. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu kita kawal melalui teman-teman pengawas, melakukan monitoring ke sekolah, memastikan bahwa apa yang kami ambil sebagai kebijakan itu dilaksanakan benar-benar oleh teman-teman kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kami di dalam melakukan tryout itu, kami punya teman-teman yang diundang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan untuk pendampingan soal-soal dan kisi-kisi soal TKA. Saya memberi kesempatan kepada mereka, mereka memandu teman-teman guru, lalu teman-teman guru itu menyusun soal dari kisi-kisi nasional itu dengan indeks yang lebih sukar dan jumlah soal yang lebih banyak. Lalu kami latihkan kepada mereka di dalam bimbingan, juga di dalam tryout itu. Jadi itu yang kami lakukan, sehingga anak-anak kami saat mengikuti PKA yang sesungguhnya, mereka sudah familiar dan rintuk soal.
1: Benar.
0: Jadi mereka tidak asing lagi. Sehingga ya membuat anak-anak di Kota Kupang ini, bahkan ada yang mendapat nilai 100, ada yang mendapat nilai 96. Itu karena bimbingan, try out, lalu waktu try out juga soal-soal, misalnya soal nasional, matematika 30 soal untuk 60 menit, kami buat 40 soal untuk 60 menit. Jadi lebih banyak, sehingga waktu latihan itu lebih susah daripada dia mengikuti PKN sesungguhnya. Itu strategi teknis yang kami lakukan.
1: Baik, jadi ini memang sudah mulai gitu. Bapak, ini kalau jadwal TKA sendiri untuk kelas 6 dan kelas 9 itu kapan Bapak?
0: Kalau mengikuti kemarin tahun 2025 ya, 2026 itu kan di bulan April dan Mei. Nah, ini nanti 2027 itu 2026 itu akan dilaksanakan di tahun depan di bulan April. Nah, menuju ke sana kami juga sudah mengundang semua kepala sekolah rapat evaluasi.
1: Benar.
0: Mereka menandatangani pernyataan di atas meterai bahwa siap untuk tingkatkan minimal 3 digit dari tahun kemarin.
1: Jadi ini yang dirancangkan oleh dinas sendiri, ini ada berapa kali try out-nya Bapak, atau pendampingan-pendampingannya untuk menuju ke, misalnya kalau sesuai jadwal di tahun kemarin itu berarti sekitar April 2027 ya Bapak ya? Berapa kali ini pendampingan, evaluasi, try out?
0: Betul sekali. Waktu masuk liburan bulan Juli tanggal 15, kami mengundang semua kepala SD SMP rapat evaluasi bersama. Kemudian kami sepakati awal Agustus ini mulai lakukan les per minggu satu kali. Karena sebelumnya kami sudah menyiapkan paket soal TKA menurut mata pelajaran matematika bahasa Indonesia sekitar hampir 400-an soal per mapen. Lalu mereka bimbel menggunakan itu. Lalu nanti 3 kali kami akan try out. Try out pertama akan dilakukan bulan Oktober. Try out kedua akan di awal Desember. Lalu try out terakhir di bulan Maret. Lalu mereka siap untuk masuk pada sesungguhnya pada bulan April.
1: Berarti ada 3 kali try out ya Bapak ya, untuk
0: 3 kali try out ya,
1: menuju ke April ya,
0: 2020,
1: pelaksanaan tahun depan. Bapak, ini kan di tahun kemarin ya, tapi pelaksanaan di 2026 ini ada yang menyatakan bahwa itu nilainya itu rendah karena ketidaksesuaian dengan materi yang dipelajari oleh anak-anak dan soal-soal yang didapat ketika TKA. Dan apakah ini juga menjadi pertimbangan Bapak dalam penyusunan soal untuk try out dan juga les-les yang diberikan begitu Bapak? Silakan.
0: Ya, jadi begini, sebetulnya masalah yang paling dominan yang menyebabkan anak-anak kita di nilai TKA ini merosot ya, itu satu, anak-anak kita selama ini tidak dibiasakan dengan bentuk-bentuk soal yang berbasis literasi numerasi yang panjang. Ya misalnya tidak langsung pada soal, tapi ada disajikan tabel atau grafik atau teks, begitu baru nanti ada soal. Nah, kalau kami Kota Kupang, kami sudah lewat bimbel dan try out, bentuk soal kami sudah perkenalkan, sehingga saat mereka mengikuti tes itu mereka sudah familiar dengan bentuk soal. Nah, kalau teman-teman di sekolah lain yang belum pernah lakukan itu, memang anak kaget, kok soal ini satu halaman, biasa kita soal pendek-pendek. Nah, anak tidak familiar dengan bentuk soal karena tidak diperkenalkan lewat latihan-latihan. Yang kedua, selama ini bentuk soal yang dilatihkan di sekolah, apakah ulangan harian atau tengah semester atau akhir semester, itu soal-soal yang hafalan, tidak mengukur analisis atau berpikir kritis.
1: Nah, pemahamannya
0: soal-soal TKI lebih banyak ya, pemahaman dan analisis itu 70% soal TKA di sana. Akhirnya tidak match antara yang dia alami tiap hari dengan ketika dia menghadapi TKA.
1: Begitu.
0: Nah, itu akar permasalahan di situ. Maka Sekarang kami wajibkan kepada sekolah, wajib mulai ulangan harian, tengah semester, harus lebih banyak soal-soal yang mengukur pemahaman, analisis, dan evaluasi dari siswa sendiri.
1: Oke. Dan bagaimana dari dinas sendiri memastikan untuk pemerataan ya, berkaitan dengan pendampingan, berkaitan dengan evaluasi, berkaitan dengan bimbel, dan lain sebagainya yang sudah dirancang ini, Bapak?
0: Ya, kami Kota Kupang ini sudah berjalan. Sementara ini teman-teman pengawas, supervisi di masing-masing sekolah, salah satu yang mau dilihat adalah memastikan bahwa bimbingan belajar ini berjalan dan benar-benar sesuai dengan yang kami anjurkan. Itu sudah sementara teman-teman pengawas tiap hari sehingga apel, setelah apel mereka berada di sekolah. Jadi itu kami sudah bukan hanya rapat lalu lepas, tetapi diikuti dan pengawasan militer.
1: Oke. Okay. Dan untuk ini kan kalau misalnya berkaitan dengan bimbel, berkaitan dengan latihan soal ataupun tryout, itu juga tidak terlepas ya Bapak ya dari bagaimana mempersiapkan guru-gurunya begitu. Karena ini kalau mau dibilang ujung tombak juga ya Bapak. Nah ini bagaimana nih persiapannya?
0: Betul sekali. Jadi kami di bulan April itu setiap sekolah saya minta mengirimkan saya dua guru. Satu perwakilan guru kelas rendah, satu perwakilan guru kelas tinggi. Lalu kami bimbingan teknis selama 3 hari terkait dengan bagaimana menyusun soal-soal yang berbasis high order thinking skill atau mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian setelah mereka kami bimtek, mereka kembali dan kami wajibkan berbagi lagi ke kawan-kawan di sekolah masing-masing di bawah pendampingan pengawas sekolah. Jadi kami sudah siapkan guru lebih dahulu karena kami tahu bahwa berbicara tentang kualitas proses pembelajaran menuju hasil yang baik itu ujung tombak adalah guru.
1: Guru,
0: maka
1: iya.
0: Kami intervensi guru dahulu baru kami mengambil kebijakan ini.
1: Oke. Dan apakah ini semuanya sudah berjalan, Bapak?
0: Sudah berjalan. Jadi di bulan April itu kami pendampingan melakukan bimbingan teknis kepada 300 lebih guru. 300 lebih guru SD, 100 lebih guru SMP.
1: Oke.
0: Perwakilan. Lalu kami sifatnya melatih-pelatih, tot begitu.
1: Oke.
0: Guru yang dikirim oleh sekolah itu benar-benar harus memiliki akademik di atas rata-rata. Habis itu kami sampaikan Anda kembali lewat komunitas belajar di sekolah, si kepala sekolah memfasilitasi lalu berbagi kepada kawan-kawan guru. Latihan menyusun soal-soal yang berbasis hot, kemudian bagaimana menganalisis soal-soal TKA yang ada untuk kemudian mengembangkan soal untuk melatihkan kepada siswa-siswa.
1: Oke, baik.
0: Jadi untuk guru-guru kami sudah lebih dahulu melatih pelatih, lalu kemudian teman-teman guru melatih mereka, tapi di bawah kontrol dan pengawasan pengawas sekolah begitu.
1: Oke. Dan tidak hanya guru saja ya Bapak ya, tapi juga soal sarana-prasarana juga itu juga perlu untuk diperhatikan ya Bapak ya. Nah ini bagaimana dari dinas memastikan bahwa ini kalau gurunya sudah ready ya, anak-anaknya juga sudah dikasih try out gitu, soal sarana-prasarananya ya. Ini bagaimana? Silakan.
0: Ya memang kalau Kota Kupang ini lewat dana alokasi umum spesifik grant kami intervensi untuk misalnya perangkat TIK maupun IPF juga dibantu dari APBN juga melalui dana BOS juga kami wajibkan untuk menganggarkan terutama perangkat TIK yang berhubungan dengan nanti pelaksanaan asesmen terutama TKA yang berbasis komputer ini.
1: Iya benar.
0: Jadi setiap tahun kita lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga lewat sekolah sendiri melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana itu.
1: Oke, baik. Jadi untuk tahun depan pelaksanaannya diharapkan semuanya sudah ready begitu ya, Pak ya? untuk sarana prasarana.
0: Pengalaman kami kemarin 2026 ini untuk sisi dukungan perangkat ya itu tidak ada masalah karena kami jauh-jauh hari sudah melakukan intervensi terutama kalau sekolah-sekolah misalnya SD yang kekurangan kami bantu lewat peminjaman dari SMP karena pelaksanaannya berbeda.
1: Berbeda waktu. Oke, baik. Iya, jadi kemarin di Kota Kupang ini ada sepertinya ada kolaborasi begitu ya Bapak ya untuk upaya strategi salah satu strategi ya untuk peningkatan kualitas TKA ini. Apakah ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh dinas Bapak untuk bisa meningkatkan capaian akademik ini berkaitan dengan TKA? Silakan.
0: Ya. Kita ini berbagai event kompetisi kami lakukan yang memprioritaskan anak-anak kelas 9, kelas 6, misalnya terkait dengan debat bahasa Inggris, kemudian lomba penulisan karya ilmiah, cerdas cermat matematika, IPA bahasa, kompetisi literasi numerasi. Itu kami lakukan untuk memacu dan memotivasi mereka untuk berprestasi yang sebetulnya secara tidak langsung juga menunjang mereka saat pelaksanaan TKA itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPNT, berkolaborasi untuk pengembangan kompetensi teman-teman guru yang berkaitan dengan reading game untuk di sekolah-sekolah. Juga kemarin kami juga untuk lomba berhitung cepat kita berkolaborasi dengan UMC Kupang. Jadi ada beberapa mitra kami yang kami lakukan kerjasama yang berhubungan dengan pengembangan atau peningkatan kompetensi siswa maupun guru.
1: Jadi memang semua upaya dilakukan begitu ya Bapak ya untuk bisa meningkatkan capaian akademik dari siswa-siswa yang ada di Kota Kupang ini ya berkaitan dengan TKA.
0: Betul sekali. Jadi memang pembangunan pendidikan ini kompleks. Jadi kita butuh membangun kolaborasi dengan mitra untuk bisa membantu. Misalnya sekarang ini juga kami sementara dengan UNICEF untuk membantu sarana terutama yang sanitasi, air bersih dan bagaimana hidup bersih. Itu juga kita ini untuk kita mendapat itu 30 sekolah yang nanti akan memenuhi standar. Kemudian juga kita juga sementara ini nanti minggu depan ada mendapat bantuan perangkat TIK lagi itu dengan satu bank yang CSR-nya itu sekitar 40 sekolah yang akan mendapat. Kemarin juga kami dapat lagi dari IOM itu bantuan perangkat laptop yang hari ini dibagikan. Jadi itu kolaborasi untuk pemenuhan sarana, pengembangan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa. Kami selalu lakukan sepanjang itu memberi kontribusi positif untuk pengembangan kompetensi siswa dan mutu pendidikan di kota-kota.
1: Dan dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan upaya-upayanya ke sekolah, ke guru, ke sarana-prasarana, bahkan kolaborasi. Ini belajar juga dari pengalaman gitu ya Bapak ya di tahun kemarin. Hal apa yang perlu mungkin menjadi catatan begitu penting begitu untuk ketika pelaksanaan TKA ini supaya semua usaha-usaha itu hasilnya tidak mengkhianati usaha begitu Bapak. Silakan. Yang perlu diperhatikan.
0: Yang paling utama itu adalah konsistensi terhadap komitmen, terutama yang paling utama adalah kepala sekolah melakukan pengawasan optimal terhadap teman-teman guru, juga guru terhadap siswa, dan juga kolaborasi dengan orang tua, dengan siswa di rumah juga, orang tua bantu untuk mengawasi. Jadi sebetulnya orang tua, sekolah, dan kami atau dinas pendidikan tritunggal. Bagaimana kami bersinergi secara positif ya, kami dari sisi pemenuhan sarana prasarana, kemudian penguatan kapasitas guru maupun event-event kompetisi, tetapi juga harus pihak orang tua juga mendukung di rumah ya, untuk membantu mengawasi anak untuk bisa juga memanfaatkan waktu remote untuk belajar. Jadi yang paling terpenting adalah yang kami lakukan ini ternyata memberi perubahan yang signifikan dari hasil yang kami peroleh, tetapi belum optimal, maka kami berkomitmen untuk lebih tingkatkan lagi dengan satu, tingkatkan disiplin pengawasan oleh kepala sekolah terhadap guru dan guru terhadap siswa, lalu berkomunikasi dengan orang tua untuk orang tua juga tingkatkan pengawasan terhadap anak di rumah. Saya yakin apa hasil yang kita harapkan akan memuaskan begitu.
1: Baik, sejauh ini untuk orang tua, kerjasamanya dengan orang tua seperti apa yang disarankan gitu ya, dari dinas ke sekolah ya, gitu?
0: Bervariasi sekali ya, tapi umumnya ya, sebagian besar juga mungkin karena sibuk atau karena hal-hal lain yang tertentu ya, perhatian juga belum optimal. Jadi ini yang selalu kami tidak bosan-bosan melalui kepala sekolah, kami minta untuk wali kelas optimalkan komunikasi dengan orang tua untuk memastikan bahwa orang tua sesibuk apapun juga harus meluangkan waktu untuk mengawasi anak untuk bisa belajar, terutama bagaimana menggunakan HP di rumah untuk dimanfaatkan lebih banyak pada hal-hal yang positif gitu.
1: Baik. Jadi harus ada kerjasama dari semua pihak begitu ya, khususnya juga kesediaan dari orang tua begitu untuk mendukung setiap upaya yang sudah dilakukan dari dinas, bahkan sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke guru gitu. Baik, Bapak, ini jadi apa ya, kalau dibilang dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan, indikator apa yang digunakan dari dinas begitu untuk mengukur bahwa setiap strategi yang dilakukan ini sudah mendapatkan atau sudah berhasil begitu?
0: Ya, jadi pada akhirnya ya, semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu pada akhirnya kami ukur dari raihan prestasi baik akademik maupun non akademik oleh masing-masing satuan pendidikan. Ya, itu yang kami gunakan. Terutama kalau untuk kepala satuan pendidikan, kami sudah berkomitmen bahwa kinerja dia untuk dia dipertahankan sebagai kepala sekolah atau dia diganti, itu kami menggunakan indikator paling utama adalah hasil TKA nanti. Maka kemarin masing-masing kami sudah di atas kertas membuat pernyataan hasil tahun lalu TKA 2026 minimal harus naik 3 digit di 2027. Itu indikator utama yang kami gunakan, karena muara dari seluruh kegiatan yang kita buat pada akhirnya kita akan lihat dari sejauh mana capaian akademik maupun non-akademik dalam satu momen penilaian atau asesmen atau kompetisi yang diikuti oleh satuan pendidikan itu.
1: Baik. Iya, Bapak, ini yang terakhir Bapak, dan boleh sekalian juga dengan Hipawat ya. Jadi pertanyaan yang apa ya, kalau sedikit menggelitik begitu ya, ini TKA dia sama kayak ujian nasional kok gitu. Apakah jadi, sama dengan ujian nasional? Ini seperti dulu-dulu begitu ya?
0: Jadi begini, hampir mirip ya dari sisi pelaksanaan, sama dalam tanda, tetapi dari sisi mata pelajarannya berbeda. Ya, jadi kalau zaman dulu SD itu 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, IPA. Sekarang hanya matematika, bahasa Indonesia. Nah, begitu. Jadi hanya dianggap bahwa matematika itu dengan IPA menggambarkan numerasinya, sedangkan bahasa itu menggambarkan literasinya. Begitu. Tetapi dari sisi proses pelaksanaan itu serentak secara nasional, tetapi dia lebih ketat karena berbasis digital.
1: Baik ya. Jadi ini lebih apa ya, seperti dulunya begitu ya, tapi mata pelajaran dan menekan prosesnya juga agak
0: yang
1: sedikit
0: dikurangi. Baik.
1: Baik, silakan apa harapannya Bapak dan juga himbauannya ini berkaitan dengan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan capaian akademik dari siswa berkaitan dengan TKA ini khususnya di Kota Kupang. Silakan ya, Bapak.
0: Baik. Jadi hasil TKA memberi pesan kepada kita semua ya, baik sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa maupun orang tua,
1: yeah,
0: untuk kita perlu tingkatkan upaya-upaya terutama pengawasan terhadap anak, kemudian siswa sendiri juga harus belajar lebih banyak,
1: yeah,
0: lalu juga dari sisi guru harus lebih banyak merubah strategi pembelajaran dan juga asesmen yang digunakan sehingga lebih banyak memberi proporsi pada peningkatan kemampuan pemahaman, analisis, dan evaluasi siswa. Jadi kemudian harus lebih banyak memberikan bimbingan atau latihan-latihan mulai dari sekarang. Saya yakin pada April 2027 hasilnya akan kita capai akan maksimal.
1: Iya, baik.
0: Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Okto untuk waktunya dan semoga segala sesuatu yang kerja keras ya yang sudah dilakukan selama ini dan sampai pada hari H pelaksanaan TKA-nya itu semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bapak, sukses untuk hari ini. Selamat sore.
0: Sama-sama Ibu Linda. Terima kasih juga untuk para pendengar RRI Pro 1.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, kita baru saja mengikuti Indonesia Cerdas di rangkaian Kupang Sore tentang strategi Dinas P&K Kota Kupang meningkatkan capaian kualitas capaian akademik siswa dalam hal ini TKA, tes kemampuan akademik di Kota Kupang. Dan beberapa menit kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi di pukul 17 kami hadirkan Warta NTT Sore.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: selamat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencarian bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Informasi ini bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Atambua. Edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Angfoang. Material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya.

0: Lantas Kejahatan Transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belu, mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL. Berikut laporan Feby Leolede.
1: Sinergi, koordinasi, komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang, dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara. Karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
2: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Strategis dikarenakan provinsi NTT berbatasan dengan negara lain yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because NTT provides border other countries namely Australia and Timor Leste.
1: Tempatan yang sama, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL dan Polri khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
3: Dari rekan kita dari AFP yang sudah kita banyak melakukan penindakan counter. Tahun ke tahun hari demi hari semakin berkembang, semakin meningkat.
1: Kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hamot mengatakan Australia, Indonesia dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika dan bahan kimia ilegal. Karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
4: We recognize that Atanglua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east. And we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together. And we want to be able to help you where we can.
5: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga dengan demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Dan kepolisian Indonesia, Polri sama NTT dan Timor Leste dan selama ini sudah beberapa banyak koordinasi yang sudah kita kerjakan bersama, dan hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita.
1: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore, dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Tongkat estafet kepemimpinan di STPM Santa Ursula ND resmi berpindah. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
6: Pergantian kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula ND resmi berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Aula STPM Santa Ursula ND dan dihadiri pengurus yayasan, unsur pemerintah, serta mitra perguruan tinggi. Ketua STPM Santa Ursula ND periode 2022-2026, Yulita Eme, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademik atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian sekaligus membawa STPM Santa Ursula semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
7: Saya meyakini penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, STPM Santa Ursula akan melangkah lebih maju jauh ke depan, semakin berdampak adaptif terhadap perubahan zaman dan terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Sementara itu, Ketua STPM Santa Ursula yang baru, Bartoli Antoni Surya Lenggo, menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya mengajar keunggulan akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
8: Arah kepemimpinan yang ingin kita bangun bukan sekedar memperkuat institusi, tetapi mentransformasi STPM menjadi perguruan tinggi yang unggul karena dampaknya.
6: Bartoli juga mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah, alumni, dan mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar STPM Santa Ursula terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang dipercaya melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Berikut laporan Delvin Wandi.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
9: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
11: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
9: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
12: Yang pertama itu permasalahan tanah HGUS Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
9: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal ini mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Berikut laporan Vence Sakarias.
13: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material konstruksi mempercepat pembangunan 4 jembatan yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Material tersebut

0: tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. Ya. Awal Desember nanti mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan. Jadi untuk apa saja?
1: Sementara itu Komandan Batalion Seni Konstruksi Letkol CZI Nurul Halil Samawi menjelaskan pembongkaran material dilakukan di dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Bolok dan Pelabuhan Peti Kemas Tenau. Setelah dibongkar, material langsung dikirim secara bertahap menuju lokasi pembangunan.
2: Kemudian hari ini kita naikkan kembali, kemudian dua doser hari ini juga sudah naik ke atas, tinggal satu doser yang akan naik ke atas. Kemudian sisanya adalah besi-besi habib. Ini adalah material utama yang nanti akan digunakan empat jembatan. Dan ini yang nanti akan kita kirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
1: Sedangkan Komandan Kapal Adri 53 Letkol CBA Umiter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan. Besi tulangan dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
3: Salah perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran. Setelah tiba di sini, karena keterbatasan dermaga, kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan. Setelah sudah selesai itu.
1: Untuk diketahui, ada pun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Amfoang, yakni Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Jembatan Nunpisa di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
4: Mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan, Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi lahan Haikrit Desa Manleten. Berikut laporan Kristiandi Mau.
5: Mendorong peningkatan indeks pertanaman pada musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan, Wakil Bupati Belu Vicente Hornda Gonsalves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice telan planter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Haikrit Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor, dan sumber daya air untuk pertanian yang berkelanjutan.
6: Ini kita lakukan penanaman simbolis untuk musim tanam 2. Ini ada sekitar 150 hektar. Ya, tidak hanya 150 hektar, tapi nanti yang ke berikutnya pasti akan lebih banyak. Jadi ini kita berharap dengan penanaman di musim tanam 2 ini bisa menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat sehingga kebutuhan beras di Kabupaten Belu bisa dipenuhi sendiri oleh Kabupaten.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Amaral menyampaikan, untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar. Namun secara keseluruhan, untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Silvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya, serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
7: Hari ini kita mulai penanaman simbolis dengan menggunakan alat rice transplanter. Di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam.

0: menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
1: Bagi Bu Karis, untuk jenis padi yang ditanam untuk hari cacar simbol sini hari ini apa?
0: Hari ini ada dua varietas, padi impari 6 dengan pajajaran. Pajajaran itu kedua padi ini cocok untuk musim tanam 2 yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
2: Selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Silvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Angfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar. Untuk rangkaian Kupang sore terus kami hadirkan untuk Anda. Tugas Linda menemani Anda tuntas ya. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Sony kembali temani Anda untuk sore hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Saat ini masih dengan rekan Riana dan saya akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang Malam.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 5 Agustus dikenal sebagai Hari Dharma Wanita. Bukan hari ulang tahun Dharma Wanita ya, tapi Hari Dharma Wanita untuk mengenang berdirinya organisasi Dharma Wanita sejak 5 Agustus tahun 1974. Dan sejak berdiri dari tahun 1974 pada masa Orde Baru sampai dengan tahun 2026 ini, apa kegiatan-kegiatan Dharma Wanita yang Anda lihat? Apakah kegiatan Dharma Wanita saat ini berdampak nyata bagi masyarakat? Atau mereka hanya sekedar masih sebatas seremoni? Begitu. Kegiatan-kegiatan seremoni yang dilaksanakan. Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang menghadirkan Dharma Wanita, ya ada seremoninya. Atau kegiatan mereka sudah mulai bertransformasi tapi perlu inovasi lagi? Atau tidak ada perkembangan? Ini polling yang saya akan bagikan untuk Anda, dan ada kesempatan untuk Anda bisa berkomentar di RRI Pro 1 Kupang, di Instagram, di Facebook, di WA, dan juga nanti saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin ikut berkomentar di line telepon di 0380825444, 0380843112 atau 0811382094440. Kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini apakah A, berdampak nyata bagi masyarakat, B, masih sebatas kegiatan seremoni, yang ke C, mulai bertransformasi tapi butuh inovasi, dan yang ke D, tidak ada perkembangan. Boleh di 0811-3820-9440 Instagram atau juga di Facebook. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikutan polling kita.

Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

51 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejarah Dharma Wanita Persatuan atau DWP itu berawal dari 5 Agustus 1974. Satu organisasi para istri pegawai Republik Indonesia di masa pemerintah Orde Baru itu dibentuk dengan nama Dharma Wanita. Jadi organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu Amir Mahmud atas prakarsa dari Ibu Tin Soeharto sebagai Ibu Negara pada saat itu, dan kemudian lahir pada 5 Agustus 1974. Nah, atas prakarsa dari Ibu Tin Soeharto, maka lahirlah Dharma Wanita Persatuan. Di waktu itu Dharma Wanita beranggotakan para istri pegawai negeri sipil, anggota ABRI yang dikaryakan, dan juga pegawai BUMN. Di era reformasi tahun 1998, organisasi wanita ini melakukan perubahan mendasar. Tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah. Dharma Wanita sendiri menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang kemudian netral dari politik, independen, dan juga demokratis. Dari sejarahnya, pendengar, memang pernah begitu ya, Dharma Wanita ini menjadi sebuah organisasi yang kemudian ada muatan politik di organisasinya. Tapi kemudian di tahun 98, Dharma Wanita jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang jadi netral dari politik, kemudian independen atau berdiri sendiri, dan juga demokratis. Boleh kasih pendapatnya, pendengar, kalau Anda pernah dengar Dharma Wanita yang hari berdirinya diperingati hari ini 5 Agustus 1974. Pernah dengar atau pernah lihat Dharma Wanita sudah berdampak seperti apa di sekitar Anda? Boleh bagi ceritanya. Misalnya, wah, ini pernah ada di tempat saya, ada PAUD nih, dan Dharma Wanita berperan sebagai apa begitu? Dharma Wanita punya peran seperti apa sampai sekarang ini? Misalnya Dharma Wanita bantu untuk mendirikan PAUD-nya atau kasih sumbangan sesuatu, itu berarti berdampak ya kepada masyarakat? Atau Dharma Wanita ini masih sebatas seremoni-seremoni saja, sebuah kegiatan seremoni? Misalnya ada kumpulan ulang tahun atau kegiatan-kegiatan tertentu yang menghadirkan Dharma Wanita, ya sebatas seremoni saja, atau sudah mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan sampai saat ini menurut Anda? Boleh kasih pendapatnya di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau 0380-825-444. Boleh telepon ya, 0380-825-444 atau di 0380-84-31152. Waktu kita, pendengar, sampai di jam 8 malam. Jadi Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat sore hari sampai dengan malam hari. Menurut Anda peran Dharma Wanita sampai saat ini sudah seperti apa di hari Dharma Wanita, atau hari Dharma Wanita 5 Agustus 1974 di malam hari ini, dampaknya nyata bagi masyarakat kah? Atau masih sebatas seremonika, atau mulai bertransformasi kah, atau tidak ada perkembangan? Saya coba menyapa yang bergabung di line telepon malam hari ini. Selamat malam. Terputus, boleh dicoba kembali di 0811-3820-9440, 0380-825-444, 0380-843-1152. Pollingnya di Instagram RRI Pro 1 Kupang sudah ada, dan Anda bisa ikutan polling di story Instagram di RRI Pro 1 Kupang. Menurut Anda, kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini berdampak nyata bagi masyarakat, atau B, masih batas seremoni, atau C, mulai bertransformasi, atau D, tidak ada perkembangan? Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, berbagi dengan Anda di kesempatan Kupang sore ini dan Kupang malam ini untuk edisi 5 Agustus 2026.

0: belakang sana.
1: Aduh, aduh, beta sudah tidak kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
0: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
2: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
3: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana. Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Menurut satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, memang di tahun 1998 ya, organisasi wanita melakukan perubahan mendasar di Dharma Wanita Persatuan. Tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah. Dharma Wanita kemudian jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen, dan juga demokratis. Nama Dharma Wanita, pendengar, kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Tadinya namanya Dharma Wanita saja ya, tapi kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan, ditambahkan kata persatuan ya, disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional waktu itu di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan organisasi ini, pendengar, tidak terbatas pada penambahan kata persatuan saja, tapi juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan selanjutnya demokratis. Di Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslub Dharma Wanita yang diselenggarakan pada 6-7 Desember 99, seluruh rancangan anggaran dasar disahkan dan mendapatkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan waktu itu Nyonya Dr. Nila Muluk, dan pokok-pokok perubahan organisasi Dharma Wanita ditetapkan di Munaslu pada saat itu. Nama organisasinya dari Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan, lalu istri-istri pegawai Republik Indonesia diganti menjadi istri pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Dan penegasan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Jadi gerakannya tidak sekedar untuk politik atau tidak sekedar sebuah kegiatan, tapi mereka ditegaskan bahwa mereka adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang gerak di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Dan penegasan sebagai organisasi non-politik, lalu penerapan demokrasi dalam organisasi mulai dilaksanakan, ada ketua umum dan ketua pada unsur pelaksana dipilih secara demokratis. Ini yang terkait dengan Dharma Wanita ya, dan salah satu yang berubah dari sebelumnya yaitu Dharma Wanita Persatuan. Sampai dengan era modern saat ini, bukan era modern sebenarnya, sudah dari dulu era modernnya, tapi sampai dengan saat ini Anda lihat peran Dharma Wanita seperti apa kegiatan-kegiatannya, apakah berdampak nyata bagi masyarakat ataukah masih sebatas seremoni, atau mulai bertransformasi tapi butuh inovasi lagi, ataukah Dharma Wanita tidak ada perkembangan sampai dengan saat ini. Silakan kasih pendapatnya ya, waktu kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 0811-3820-9440, 0380-8431-152, 0380-8254-44. Terima kasih untuk yang sudah kasih polling di ikutan polling kita di Instagram. Sudah ada 50% termasuk Iren Gusmau yang memilih bahwa saat ini Dharma Wanita berdampak nyata bagi masyarakat 50%. Lalu 50%-nya memilih masih sebatas seremoni. Ada dua opsi yang belum dipilih malam ini, yaitu mulai bertransformasi dan tidak ada perkembangan. Ya, silakan kasih pendapatnya. Ikutan polling kita di Hari Dharma Wanita hari ini yang diperingati setiap 5 Agustus di 2026 ini, di peringatan Hari Dharma Wanita, karena memang Dharma Wanita itu sebagai organisasi istri pegawai Republik Indonesia mulai lahir di 5 Agustus 1974 atas prakarsa dari Ibu Tin Soeharto waktu itu.

0: goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai salah satu organisasi masyarakat atau ormas perempuan terbesar di Indonesia, Dharma Wanita, yang tadi namanya Dharma Wanita tapi setelah reformasi namanya Dharma Wanita Persatuan. Jadi kata persatuan itu disematkan setelah reformasi ya. Jadi sebutannya tidak DW Dharma Wanita saja tapi DWP sekarang, Dharma Wanita Persatuan. Karena ini sudah memiliki posisi mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai ormas lainnya, DWP juga punya peluang untuk berkiprah lebih luas dengan optimalkan peran sertanya dan dijamin Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 disebutkan bahwa ormas berkewajiban untuk laksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk silahkan laksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tujuan organisasi, jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga pelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, dan kasih manfaat untuk masyarakat ya. Dharma Wanita Persatuan juga jaga ketertiban umum untuk kedamaian dan masyarakat dan lakukan pengelolaan keuangan secara transparan, juga berpartisipasi pada pencapaian tujuan negara. Nah, kalau Anda lihat peran Dharma Wanita di Hari Dharma Wanita ini 5 Agustus 2026 hari ini, menurut Anda apakah memang kegiatan Dharma Wanita sudah berdampak nyata bagi masyarakat atau masih sebatas seremoni atau mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan sampai saat ini? Boleh ikutan di WhatsApp, di telepon, di Instagram juga boleh. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang kasih pendapat di WA. Jadi sekarang menurut Kak Wati, Dharma Wanita sudah berdampak nyata bagi masyarakat. Terima kasih sudah bergabung Kak Wati dari Perumnas untuk berbagi pendapat, sudah berdampak nyata bagi masyarakat menurut pandangan dari Kak Wati. Masih dengan posisi yang sama di Instagram, pendengar, hasil polling kita 50% memilih berdampak nyata bagi masyarakat dan 50% memilih masih sebatas seremoni saja kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan. Dan mulai bertransformasi tapi butuh inovasi serta tidak ada perkembangan, ini masih dua-duanya masih kosong. Anda mau pilih opsi yang mana? Kegiatan-kegiatan Dharma Wanita saat ini sudah berdampak nyata bagi masyarakat kah? Atau masih sebatas seremoni? Atau mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan?

0: antriannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antar saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dharma Wanita Persatuan memang sudah melakukan beberapa kegiatan dan ini dibenarkan oleh salah satu ketua ya, atau lebih tepatnya di Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang ya. Dan berdasarkan wawancara dengan Ibu Gladys Dun kemarin, dijelaskan bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan. Kita simak bersama pernyataan dari Ibu Gladys yang adalah salah satu pimpinan di Dharma Wanita Persatuan di Kota Kupang.
1: Jadi peran Dharma Wanita itu kita di dalam organisasi ini ibu-ibu, orang tua. Jadi sosialisasi, edukasi, sesama badan pengurus, kami memberikan sosialisasi kepada badan-badan, kepada pengurus-pengurus yang ada, sehingga di dalam rumah tangga itu ibu-ibu lebih memperhatikan anak-anak ini dalam pendidikan di dalam rumah. Seperti contohnya bagaimana menghadapi dunia luar sekarang. Itu kita kembali kepada orang tua. Bagaimana memproteksi anak, memberikan wejangan, memberikan motivasi, mana yang baik dan mana yang tidak baik di lingkungan anak ini berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan dia berada. Jadi peran orang tua memang sangat penting dalam pendidikan anak di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dimanapun dia berada, lingkungan dia berada. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita itu salah satunya di dalam bidang pendidikan itu kita ada pencegahan bullying. Karena yang terjadi sekarang ini, bullying itu terjadi di dalam sekolah, di luar sekolah, dimanapun anak-anak itu dibully. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita tahun 2026 itu yang sudah kita laksanakan kemarin dalam memperingati Hari Anak Nasional, kita melakukan sosialisasi kepada badan pengurus karena mulut geram orang tua, perempuan, ibu-ibu lebih cepat di kalangan masyarakat. Jadi sehingga dampak-dampak yang terjadi di lingkungan itu kita sosialisasikan. Jadi narasumber-narasumber juga kita undang untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa di luar itu anaknya seperti ini, seperti ini. Mungkin orang tua di dalam rumah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apa yang anak ini alami. Tapi dengan adanya sosialisasi, dampak bullying terhadap anak, kita bisa melihat, oh perilaku anak di dalam rumah seperti ini. Kita bisa tahu bahwa, oh dia di sekolah mungkin pernah mengalami bullying. Seperti itu.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, yaitu sosialisasi soal bullying ini ya kepada anak-anak. Jadi dampak nyata bagi masyarakat yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah memilih ini, termasuk Kak Iren Kusmau yang memilih di Instagramnya bahwa berdampak nyata bagi masyarakat. Memang ada yang masih merasa bahwa kegiatan Dharma Wanita ini masih sebatas seremoni ya, juga seperti bullying di Instagram. Kak Wati juga dari Perumnas juga menyebut bahwa sudah berdampak bagi masyarakat. Salah satunya seperti yang kita dengar bersama, Dharma Wanita Persatuan melakukan sosialisasi terkait dengan bullying ini ya. Tetap dengar Pro 1, pendengar, sesaat lagi drama radio. Dan nanti sesudah itu Anda masih bisa lanjut untuk berkomentar, dan informasi lain masih bisa dibagikan untuk Anda. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini nak?
2: Ini loh, sudah 6:30 Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu Rin.
2: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
3: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Nggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
3: Sudah.
1: Maaf, Bu. Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Ku capek. capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
4: Boleh duduk?
2: Dari tadi juga udah duduk.
4: Masih marah?
2: Enggak.
4: Bohong.
2: Cuman kecewa aja.
4: Oke, aku minta maaf.
2: Enggak butuh maaf.
4: Lalu?
2: Butuhnya bantuan.
4: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
2: Ya, aku memang kuat.
4: Maaf ya, tapi aku lupa kamu.

0: melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
1: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
2: Bu, kok bangun?
1: Rina, Dani, Ibu dengar semuanya.
2: Bu, jadi gini.
1: Sekarang giliran Ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, Ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
3: Hah? Apa?
2: Apa? Apa, Bu?
1: Iya, karena Ibu ini merasa jadi beban.
2: Jangan bilang begitu, Bu.
1: Rina, setiap hari Ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari Ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, Ibu pikir mungkin kalau Ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa Ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
2: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap Ibu sebagai beban.
1: Maafkan Ibu. Benarkah Ibu ini bukan beban kalian?
2: Iya, Bu, benar. Merawat Ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan Ibu juga akan jauh lebih berat.
0: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga Ibu.
1: Serius, Nak? Memang bisa?
3: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
1: Nah, ini baru anak Ibu. Ternyata anak laki-laki Ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih

Pemerintah Kota Kupang bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membekali para pelayan, para nelayan dengan kemampuan membaca informasi cuaca untuk keselamatan dalam melaut melalui Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan atau SLCN. Saya jeplik dari Antara News, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Pelt menyebutkan bahwa pengetahuan membaca informasi cuaca jadi bekal penting supaya setiap nelayan bisa melaut dengan aman sekaligus meningkatkan produktivitas usaha. Dan menurut dia, perkembangan teknologi saat ini sudah mempermudah nelayan untuk memperoleh informasi cuaca secara cepat dan akurat. Kalau dahulu nelayan mengandalkan pengalaman membaca arah angin, posisi bintang, maupun tanda-tanda alam lainnya, sekarang informasi ilmiah dari BMKG jadi bekal penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk pelaut. Dia juga meminta peserta tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi menjadi penyambung informasi bagi nelayan lain di wilayah pesisir Kota Kupang, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya informasi cuaca sebelum beraktivitas di laut. Pendengar, Anda masih bisa ikutan polling kita terkait dengan kegiatan Dharma Wanita sampai dengan saat ini. Apakah kegiatan Dharma Wanita berdampak nyata bagi masyarakat atau masih sebatas seremoni atau mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan? Yang jelas bahwa hari ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita. Ya, bertepatan dengan hari lahir Dharma Wanita ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau Dharma Wanita Persatuan memang hari ulang tahunnya diperingati setiap 7 Desember ya. Tapi sebelum bertransformasi jadi Dharma Wanita Persatuan yang hari ulang tahunnya diperingati 7 Desember, Dharma Wanita sendiri itu diperingati hari lahir harinya pada 5 Agustus ya. Hari Dharma Wanita pada 5 Agustus. DWP sendiri yang diperingati di 7 Desember ya. Nah, kasih pendapat Anda terkait dengan kegiatan-kegiatan Dharma Wanita, apakah berdampak nyata bagi masyarakat, masih sebatas seremoni, mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan. Dari polling kita di Instagram, pendengar, 67% memilih masih sebatas seremoni dan 33% masih memilih berdampak nyata bagi masyarakat. Dua opsi lainnya belum dipilih, Anda boleh pilih dua opsi ini juga, mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan sampai dengan saat ini Dharma Wanita. Ya, sebelum jadi Dharma Wanita Persatuan yang ditetapkan hari lahirnya 7 Desember, Dharma Wanita memang sudah ada ya 5 Agustus dan ini kemudian berubah menjadi DWP ya. Dan berdirinya organisasi Dharma Wanita diperingati setiap 5 Agustus, lahirnya tepatnya di 5 Agustus 1974 di bawah prakarsa oleh Ibu Negara waktu itu, Ibu Tien Soeharto, bersama dengan Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu, Amir Mahmud.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: adalah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa orang tua kita di tempat lain.
1: Aduh, minyak tanah habis, Li.
2: Kok bisa?
1: Dari kemarin becar, ini susah sekali mau dapat nih.
2: Sama Juusi, kok kita ada baca berita bilang stok ada?
1: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
2: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Sun.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul Usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Sebagai generasi atlet neto.

0: Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kesbangpol NTT mulai terapkan Sirlit yang mempermudah rekomendasi riset dosen. Saya cuplik dari Antara News, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT menerapkan sistem informasi rekomendasi teknis izin penelitian untuk mempermudah pengurusan rekomendasi penelitian bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti di wilayah Kota Kupang, di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, di secara khususnya di Universitas Nusa Cendana. Kepala Kesbangpol NTT Nurdi Hosia Pelokila dalam sosialisasi penerapan Sirlit digelar secara daring di Kupang mengatakan bahwa digitalisasi layanan ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pelaksanaan penelitian yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Dia menjelaskan penerapan layanan digital ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News. Masih ada kesempatan pendengar untuk Anda sekali lagi untuk bisa berpartisipasi di Hari Dharma Wanita hari ini. Kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini menurut Anda seperti apa? Apakah berdampak nyata bagi masyarakat? Masih sebatas seremoni, mulai bertransformasi, atau tidak ada perkembangan? 0380825444 atau 0380843-1152 untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Siapa ini? Saya baru. Saya Sony, saya Sony. Iya.
1: Saya membedakan kakak Sony dengan kakak Fungsi agak susah. Jadi saya pengennya, maksud saya baru bicara
0: ini. Dengan Mama Amerika.
1: Mami
0: Rina Mulini dari Esau. Mami Ri, hari ini kan hari Dharma Wanita. Memang nanti akhirnya berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan yang lahir bulan Desember. Tapi selama ini dalam kegiatan Dharma Wanita, Mami Ri lihat kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini seperti apa? Apakah memang ada dampaknya untuk masyarakat atau masih sebatas seremoni acara-acara saja atau masih tidak ada perkembangan?
1: Ya, saya ini juga adalah, saya masih di Kabupaten Rotendao, kakak.
0: Iya.
1: Saya juga anggota Dharma Wanita Kabupaten Rotendao.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Selama beberapa tahun, nanti 2015, saya pulang kembali ke Kabupaten Kupang.
0: Oh, begitu.
1: Itu banyak kegiatan yang dilakukan di sana.
0: Iya.
1: Kakak ini jadi meneri aktif di situ.
0: Iya. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan Dharma Wanita selama Mbak Mary di Dharma Wanita Kabupaten Rotendao itu apa saja, Mbak Mary?
1: Itu biasanya ada sosialisasi ke kampung-kampung mengenai HAM.
0: Oh.
1: Kami diutus dari ini apa kecamatan.
0: Iya.
1: Untuk sama-sama dengan kabupaten turun sosialisasi ke kampung-kampung. Desa-desa begitu kakak. Yang memilih aktif itu dipilih oleh ibu camat. Ada memilih orangnya kita tenaga ini sosial jadi itu saya ikut. Lantas itu ada daur ulang sampah dari kopi, daya kulit saya dan ada semua itu kami buat daur ulang sampah dan dompet. Itu di waktu itu presiden masih SBY itu. Itu ada lomba pangan lokal itu memilih ikut di tingkat ini apa dari kecamatan diutus ikut di tingkat kabupaten Rotendao walaupun tidak dapat juara tapi ya sesekali kita tampil ikut apakah lomba itu seperti apa.
0: Iya.
1: Dari makanan ini apa non beras itu kakak Semi.
0: Iya.
1: Dari ikan kakak Semi. Habis itu ada lomba posyandu sistem 5 meja sampai ke tingkat kabupaten Rotendao.
0: Iya.
1: Kami wakili ke kabupaten lomba lain itu oleh ibu camat dan beberapa saya pokoknya empat di kecamatan lomba lain posyandu ini kakak Semi.
0: Iya.
1: Itu kegiatan banyak sekali yang kami
0: lakukan. Oke. Jadi sebenarnya itu juga angkat potensi daerah kalau begitu ya, Mbak Miri ya.
1: Iya ini kata sini. Banyak kegiatan yang kita lakukan ada lomba tarian, lomba lagu Dharma Wanita Persatuan itu kami lomba di sana.
0: Iya.
1: Waktu itu juara dua maksudnya mau tiga kali.
0: Iya.
1: Biasanya pembagian itu masih ada di dalam lemari ya. Kenang-kenangan dari Kabupaten Rotendao. Banyak kegiatan kakak yang kami lakukan banyak di sekolah.
0: Iya.
1: Kami masuk dari kami kan di depan kecamatan lomba lain jadi kami masuk ke desa-desa.
0: Iya.
1: Ada sosialisasi bersama ibu bupati Ketua Dharma Mika Kabupaten Rotendao juga sini.
0: Jadi tidak sebatas seremoni, tapi sebenarnya ada dampaknya bagi masyarakat kalau orang di dalam Dharma Wanita Persatuan ya, Mbak Miri ya.
1: Iya. Ah, okay. Kalau di sini ya saya mungkin iya, kurang ikut.
0: Iya.
1: Di sini juga ya. Saya anggap di kelurahan itu kok ada, kalau dia punya bapaknya lurah laki-laki, ada tuh ibu ada di mana, mungkin dia ada tugas lain, jadi untuk kita tadi kan tidak ini begitu penting, kok hanya seremoni begitu. Kok saat sebelum saya seringkali bilang sama sekretaris kami, kebetulan saya ketua kami di gereja, saya bilang kata kalau ada ini musdes, nah kesal-kesal memiri itu. Kalau ada musdes, nah kesal-kesal memiri itu. Bantu iya, diri senang dengan
0: kegiatan-kegiatan seperti
1: karena itu. Karena banyak menambah pengalaman dari satu-satunya lain. Jadi iya, saya pikir sambil sini, sama begitu saya senang itu. Di level di empat waktu itu, kami lomba tingkat Kabupaten Rotendao.
0: Iya.
1: Senang juga, itu juga baik.
0: Baik. Jadi kan iya, banyak manfaat karena kita belajar berorganisasi dan bisa juga ada dampaknya untuk masyarakat, iya, begitu ya Mbak Mary, kalau di Dharma Wanita Persatuan. Iya. Baik. Makasih Mbak Mary. Iya, makasih. Terima kasih sudah berpendapat.
1: Saya buru-buru mau cari HP untuk telepon.
0: Makasih Mbak Mary. Terima kasih.
1: Masuk lagi di tanah.
0: Iya. Terima kasih Mbak Mary. Selamat malam. Terima kasih untuk Mbak Mary yang sudah bergabung malam hari ini. Mbak Mary pernah aktif di Dharma Wanita Persatuan di Rotendao dan bercerita bahwa memang ada banyak kegiatan yang dilaksanakan. Di antaranya bisa datang ke desa-desa dalam rangka sosialisasi. Jadi dampaknya bagi masyarakat ada. Terima kasih untuk Mbak Mary yang sudah berpendapat. Dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah berpendapat di line di Instagram maupun juga di WhatsApp. Rata-rata ini sama ya, sama yang mengatakan bahwa berdampak ya, berdampak nyata bagi masyarakat 50% dan juga masih sebatas. Kalau ditambah dengan yang WA ya, berdampak bagi masyarakat 50% dan ada yang menyebut masih sebatas seremoni. Seperti Mbak Mary bilang juga tadi, memang di satu tempat itu ada kegiatan-kegiatan, tapi di tempat lain, misalnya di tempat Mbak Mary sekarang tinggal, itu juga masih mungkin dipikir kelihatan seperti seremoni ya. Tapi bagaimanapun kita tetap mendukung Dharma Wanita yang bertransformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan sejak 7 Desember ya, walaupun memang lahirnya 5 Agustus, tapi 7 Desember itu Dharma Wanita Persatuan ditetapkan sebagai hari ulang tahunnya. Jadi kemarin narasumbernya sempat tanya, wah ini sebenarnya hari Dharma Wanita atau Dharma Wanita Persatuan? Ya, hari Dharma Wanita memang lahir di 5 Agustus, tapi Dharma Wanita Persatuan sekarang ulang tahunnya diperingati setiap tanggal 7 Desember. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon, di Instagram, juga di line WhatsApp ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ucapkan selamat untuk Dharma Wanita tetap menjadi bagian dari masyarakat dan juga menjadi organisasi masyarakat yang non-politik ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 20 ada warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian sembilan tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini ini KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam.
11: Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Maraputana? Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi.
10: Wadi mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
9: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: STC, boleh Bapak.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, dianggap merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan

0: Bangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
1: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
0: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
4: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
3: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
5: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
3: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hello.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiasik, yang dulu dibuang ke sungai.
2: Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang.
6: Tergambar pisau kecil di paha kirinya terlihat oleh demo.
2: Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers.

0: untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.
1: Apakah barat atau anak-anak kita?
2: Bukan. Tetapi ini suatu rahasia kehidupan.
1: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Delo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
2: Adikku Kiase, maafkan kakak.
1: Delo.
0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Itiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merah Abdul Itu, Lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sekarang sedang menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi berpengaruh di berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar stimulus ini segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Tapi dia menyampaikan sampai sekarang pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Informasi dari Antara News, pemerintah saat ini siapkan stimulus untuk antisipasi dampak El Nino.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

bukan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa.

0: Pendengar Pur Satu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya. Ada anak kecilnya, saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil, ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya?
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis, itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan? Oke, okay. Ini Ratu pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu. Itu
0: okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA. Saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi? Ya.

0: Idealeman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
1: Wah,
0: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke.
0: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
1: Siap.
0: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
0: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
1: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awe ya.
0: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga. Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Oh.
0: Tertarik.
1: Ini untuk acara yang terbaru itu ya,
0: Pak. Yes. Yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita Lah, terakhir ketemu dengan
2: ketemu kakak dengan saya ini. Kakak cantik Mbak Yana.
0: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
2: Oh, iya.
1: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik.
0: Yaudah.
1: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
0: Siap.
1: Nah, Bunda Neni.
3: Halo.
1: Ini,
3: Mbak Neni, aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
3: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda.
3: Mbak
1: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
4: 9 tahun.
3: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
4: Enggak,
3: Mbak Nini?
4: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Nini. Nah,
4: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk ya.
3: Langsung nunjuk tangan,
4: saya,
3: iya.
4: Saya mau nyanyi.
3: Wah, naik ke atas.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
3: Nah,
4: udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu. Band Rapsodia itu top banget lah di Bandung,
3: populer saya sekali itu Mbak Nini,
4: populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
4: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
3: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
4: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
3: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
4: Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
3: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya?
4: Iya.
3: Wah, luar jadi, biasa
4: kalau,
3: ini.
4: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
3: Iya.
4: Film Serina, ini film Neni gitu.
3: Neni,
4: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi,
3: edukasi
4: ya,
3: untuk
4: seperti itu.
1: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
4: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
3: musik.

0: dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
0: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, okay, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
0: udah ngobrol. Udah antri nih Mbak Nini.
2: Udah antri. Kita terima telepon dulu
0: dari
2: ya.
0: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
0: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
0: Ada mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan. Ya,
0: silakan Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
0: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal,
2: okay.
3: Dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Oh, okay, iya. Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
2: Okay.
0: Nanti akan dijawab ya, ya, Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
0: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
2: Okay.
3: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati. Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
0: ke Palu. Ada Bu Farida.
2: Selamat malam, Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
0: Boleh, dulu ya. Silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
0: Betul.
4: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke,
0: nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
0: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Siap.
4: Yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
0: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti
0: akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
0: Siap, silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Ali di Jambi.
2: Okay.
4: Ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
2: Merdeka,
4: sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
0: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat apa kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat
0: Oma.
2: Dong.
0: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka.
0: Merdeka.
2: Aja, siap.
5: Belum waktunya gitu.
0: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
0: Bila, boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
5: Katanya tadi di tahun 68 apa?
0: Di tahun 68. Iya, nanti akan dijawab
2: ya.
0: Jawab ya.
5: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan? Ya, bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
0: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
5: Enggak, nanti deh ketemunya.
0: Oke, siap.
5: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
5: Oke. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
0: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
5: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Berapa
5: tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66. Kita.
0: Iya gitu. Iya Oma siap.
5: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salah nih gak Mas Yudi?
0: Boleh, silakan Oma.
5: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
0: Terima kasih Oma Ana.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
0: dari
2: jawab
0: Palembang
2: satu
0: kita
2: ya.
0: Ke Bogor.
2: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
0: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam Mbak Ita.
0: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
6: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
0: Silakan Pak Hasan.
6: Senior-senior semua ini diborong sama
0: legend.
6: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
0: Legend keren.
6: Keren. Benar-benar ini.
0: Mangga tuh.
6: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
0: Bang Awaludin,
6: luar biasa.
0: Iya.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
0: Saya nggak ada lawan.
6: Oh Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
0: Silakan Kang.
6: Ke buat Bunda Neni nih.
0: Iya.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
6: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
0: Siap.
6: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
0: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita. Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah.
2: Siap, terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
0: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
6: Oh deket, cuman ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap, terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
0: Mau ada acara.
2: Siapa yang
0: juga
2: mau jawab?
0: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
7: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
0: Cukup lama ya.
7: Starina aja 24 tahun.
0: Wow.
7: Sebelum di Starina.
0: Udah puluhan tahun.
7: Oh iya. Kami sama-sama di Ormas dan organisasi partai lah.
0: Iya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni?
7: tidak suka sayur tidak.
2: Oh begitu Bunda Neni.
0: Suka kuah ya? Bayana, waduh. Mohon maaf ya.
1: Saya orang Sunda ya.
0: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
0: Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian, Bunda Yana.
7: Kalau saya sukanya bakso.
0: Nah, sama dong Mbak Yana.
7: Bakso
0: nomor siji.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
0: Rujak cingur.
2: Jenengan yang Surabaya
7: enggak? Mbak Yana Surabaya. Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, sama
0: dong Mbak Yana. Biasa
7: habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Wah. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh iya iya.
7: Bayangin
2: enak banget. Lo pastinya lontong balap ya.
7: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
0: Bang
2: apa nih?
0: Apa Bang?
8: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong?
0: Lontong ya.
8: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di.
0: Carinya lontong ya
8: ampun. Rupanya nggak ketemu.
0: Bang Awi mah
8: bisa aja. Di 11 hari di situ, lontongnya badan saya turun.
2: Karena nggak makan.
0: Karena nggak makan lontong.
2: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
0: Lontongnya gurih mas ya, wih.
2: Oke.
0: Mantap.
2: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
0: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
0: terjawab ya Mbak Farida.
1: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
7: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
0: Apa itu Bunda? Bunda
7: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uish, terus?
7: Waduh, Mat Pelor.
0: Waduh.
7: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
0: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya jaman masih
0: diputer,
7: muda.
0: Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana.
7: Ya terus diputer dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
0: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
0: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
8: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
0: Bunda Yana,
8: dan yang lain-lain. Ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
0: Mantap. Oh, mantap
2: kalau begitu.
0: Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
0: Ini
2: gitu
0: kan
2: ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
0: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
0: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya Mbak.
2: Oke.
1: Okay. Iya dong.
0: Kan begitu aku pernah ngeliat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
0: Oh luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
0: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan. apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power. Ya, power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
2: Siap.
1: Dan wajah begitu juga alhamdulillah di 71
0: ini. Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
2: Kalau Bunda Yana.
0: Awet. Iya.
7: Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior semua ya.
0: Mukanya ini remaja semua.
7: Remaja kolot.
0: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya, ya,
0: Bunda
2: Neni. Ya, ya, ya, ya.
7: Nah. Terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
8: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh, waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
0: Iya dong, luar biasa.
2: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
0: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
2: Oke, oke, oke.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya, iya, betul.
0: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
0: langsung
2: dengerin dari
0: kita,
2: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Pasti. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ya, ini, amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Jadi, seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda,
1: ya.
2: Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Padang. Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Isa lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Oh, Mamani bisa aja. Nanti ya. Mamani ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ya, ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walau dalam keadaan yang ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, stamina-nya juga masih loh Bunda Erni Noah. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, sudah Bunda Yani Jahan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi ya, bakal seru mempertemu ya, Bang. Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju ada
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Yeah. Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Mak Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para dan artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi ya bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada Fonny Pawaka bekas model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Lema.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas
1: Adi. Wah, iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Nah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti,
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa,
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja,
1: mungkin di Facebook, ya.
3: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya
1: Awaludin.
3: Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya satu Nusantara satu Indonesia.
1: Satu Nusantara satu Indonesia.
0: Siap, gitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam
1: Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Baik, alhamdulillah baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak kedengeran kali ya mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Oh denger tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu, baiklah.
0: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, oleh Pak Kiai. Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni? Terus apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya Bang Boni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke. Siap.
8: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, rugi Mbak Nenia.
0: Siap. Terima
1: kita
0: aja
1: belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, okay, baik.
8: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
8: Siap. Dekat dengan Asta Tinggi cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Ya, cukup. Terima kasih. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10 nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur
2: waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu
2: kata Sonica dulu, dari mulai Bang Baida sampai presiden semua tahu film itu.
1: Katanya. Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: masyaallah. Enggak
2: perawan lagi, udah tua.
0: Gimana masih kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Pesanan Muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
2: Iyalah, dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernas. Semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi lah. Sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Dias pengantin iya.
1: Oh iya, dias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya desain saya. Aduh. Enak banget. Masak kan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya. Rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Ida.
2: Itu tiba-tiba nih AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya itu ada beberapa konsepnya gitu. Ya, saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus, kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau

0: pengen dulu perjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya. Siap. Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
2: Ada Bang Awe gitu.
1: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semua.
1: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Yang satu-satunya yang lagi.
2: Wah, benar-benar Raja Minyak ini loh. Raja Minyak Bang Awi ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia emang apa
3: yang mendesain hotel,
0: busana, hotel ya, ya. Busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
2: Ya, ya.
1: Oke. Okay. Siap. Masih ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat
1: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya para legend.
2: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
1: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
2: Iya, Bunda, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni.
4: Erni Johan, Bunda Erni Johan juga. Ada Bang Awe, sama salam semuanya.
2: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
2: Ayo nonton.
1: Oh iya dong.
2: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan, dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah. Ih,
2: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
2: Iya.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
1: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
1: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
1: Oh, ya. Siap.
2: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
1: Oke.
2: Okay. Oke, siap.
1: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
1: Oke.
2: Tadi agak
4: sakit juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Sehat terus ya, Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
2: Ada Mbak Pur.
0: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
2: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya?
0: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
1: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
1: Terima kasih
2: Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
1: Ini apanya Ida Leman ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
2: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
2: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya bisa sama Mbak Ita gitu.
2: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
2: Dengar dong, ada.
1: Dengar, silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, Basudi baju putih,
1: marun.
5: Dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan gitu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai

0: mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan? Penyanyi dan
1: film.
2: Pemain film juga, pemain film juga.
1: Obsesinya apa gitu ya?
2: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
0: Apa cita-citanya kalau satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
0: Ida Leman. Ya, gitu.
1: Siap.
0: Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
0: Salam balik, Pak Sarman.
2: Oh, silakan.
0: Untuk kakak saya di Pendoso, Putra Bagenda.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Leman.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
2: Halo.
1: Uni Rahma. Selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
2: Ya. Atau ditulis Bang?
1: Oke. Okay.
2: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan. Siap. Sekolahan.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy. Bendy pernah.
4: Itu dokar.
1: Dokar.
2: Ya. Dokar. Mm-hmm. Nah.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya.
1: Mm-hmm.
4: Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
1: Oh, siap. Nah,
4: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Oke.
4: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
1: Waktu. Penyair sekolahan.
2: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
1: Oke. Okay. Nah,
4: teater itu saya pernah tampil di.
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap. Dan kalau begitu.
4: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
1: Oh.
2: Alasannya apa Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Iya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh, siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit dia, Bang.
4: Belum terbit. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
2: judul film yang sudah dibintangi.
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah.
1: 36 ya.
2: Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
1: Siap.
2: Luar biasa nih Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
5: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih untuk acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
1: Oh.
5: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang
3: tetap apa-apa malah enggak ada aduh tetap apa kenapa tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main. Nah, rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
1: Oke. Okay.
3: Terus saya main sinetron ya banyak.
2: Udah banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
2: Banyak. Tapi nama Ida Lehman ini membawa hoki ya.
3: Tapi Mbak Ida Lehman, terus Ida Lehman itu jujur papa saya nggak izinkan.
1: Okay.
3: Tapi nenek-nenek saya malah, ya lah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
3: Kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
1: Iya.
3: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni. Apa
2: seni ya?
3: SMK jurusan di sana.
1: Oke.
3: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
3: Saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah street art. Saya syuting di daerah bilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
1: Okay.
3: Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ini ya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya walau langsung terima sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
2: Itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
2: Mbak Ida orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
3: Matur nuwun, dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau Ida Lehman ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang bu tuh gak boleh bu ya. Kain Mbak Pur tuh kain. Kain Padang kan gini ke kanan, kanan ke kiri. Rupa salah yang benarnya Jawa ya kanan ke kiri gitu.
1: Oke siap.
3: Tapi nanti protes gitu benar-benar saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus kan diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo selamat malam Bang Kasiman.
2: Pak Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
1: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam.
7: Tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam.
1: Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Lehman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
2: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Bunda Triana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya
1: dikasihkan. Siap.
2: Siap.
1: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya kemudian ya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu?
1: Oke.
6: Karena 12 tahun
2: okay, ya. Pak siap.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
2: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
8: Oh iya, itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 Wih. Tahun ya.
8: 11 tahun. Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali?
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Siapa?
2: Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya pengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya dalam seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Oh. Jangan ragu, saya masih
1: siap Mbak Nini.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Oh, baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam Bundo-Bundo Kandoang.
0: Oke.
3: Bundo Kandoang DKI, Bundo Kandoang PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah nongkrong banget sama gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa nggak, karena kaki saya lutut saya sakit, nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Bundo Kandoang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pegang ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa perempuan itu supaya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Budiawati, ya Salman, Dati Oktavasi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian itu nanti saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti. Nah,
1: benar, Mbak Ida.
3: Artis Minang mesti kumpulkan, mesti bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat, kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi. Kalau ada buku di perpustakaan, kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa
3: rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: ini
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Okay. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga. 9 itu lomba.
4: Iya, tanggal 9
1: itu. Oh, 9 Agustusnya?
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya kali ya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung di panitian ya, tapi Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda.
0: Okay.
3: Sama cucu-cucu.
0: Seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi kan dia pakai dengan semua.
0: Oke, oke.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
4: Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idalema dan teman-teman. Iya. Nah setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Itu.
0: Jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam
1: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doa ya semoga
0: amin.
2: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah apa sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih banyak.
0: Bang Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya Anda bisa simak malam hari ini renungan malam Hindu dan rangkaian lagu Rohani Hindu. Temani Anda sampai pukul 24, tuntas kebersamaan kita.

Dengan hancurnya sebuah keluarga, hancurlah juga semua tradisi-tradisi lama kita, Kula Dharma. Dan dengan hancurnya tradisi-tradisi, larangan, dan segala peraturan-peraturan nenek moyang kita, maka kekacauan akan menguasai keluarga kita semua.

Dan kalau kekacauan ini adharma berkelanjutan, maka wahai Krishna, wanita-wanita dalam keluarga ini akan berjalan serong. Dan kalau para wanita kita telah berlaku serong, oh Krishna, akan terjadi percampuran dalam sistem kasta.

Nah, Kertawayantu Wiswata, semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta beliaulah kita hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya I Gusti Ayu Sukarmiasih dalam renungan malam agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk membawakan tema membangun kesadaran spiritual melalui japa dan meditasi. Seringkali di tengah hiruk-pikuk dunia modern seperti sekarang ini, pikiran kita menjadi seperti air yang terus bergejolak, sulit untuk melihat dasar kolam yang jernih. Pada malam hari ini, mari kita merenungkan sejenak tentang bagaimana membangun kesadaran spiritual melalui japa dan meditasi. Dalam ajaran Hindu, pikiran memiliki sifat yang luar biasa. Untuk menjinakkan atau yang pikiran yang luar biasa ini, kita menggunakan sarana japa, yaitu pengulangan nama-nama suci Tuhan dan mantra-mantra secara berulang-ulang dengan penuh pengabdian dan penuh ketulus ikhlasan. Japa sebagai saucha atau penyucian, sebagaimana sabun membersihkan kotoran yang ada dalam badan kita, japa juga sebagai pembersih bagi batin kita sendiri. Dengan memutar mantra

Maka meditasi adalah proses mendengarkan. Meditasi bukan sekedar duduk diam, melainkan upaya sadar untuk mencapai keadaan menuju keheningan, di mana aliran pikiran mengalir tanpa putus menuju objek pemujaan atau Brahman. Meditasi memungkinkan kita masuk ke dalam lapisan Anandamaya Kosa atau lapisan kebahagiaan, di mana kita menyadari bahwa percikan Tuhan atau Atman ada di dalam diri. Melalui meditasi rutin, kita belajar menjadi pengamat atas pikiran kita sendiri, bukan menjadi budak dari keinginan dan kemarahan. Lalu mengapa keduanya penting? Kalau japa menyiapkan dengan menenangkan kegelisahan awal, kalau meditasi memperdalam ketenangan hingga mencapai kesadaran spiritual yang utuh. Tanpa kesadaran spiritual, kita mungkin sukses secara materi, namun merasa hampa secara batin. Dengan rutin melantunkan japa dan meditasi, kita membangun benteng spiritual yang membuat kita tetap teguh, tenang, dan penuh kasih meski badai kehidupan menerjang. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Mansedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, kesimpulannya bahwa kesadaran spiritual tidak datang secara instan. Ia adalah hasil dari abhyasa atau latihan yang disiplin dan wairagya atau keikhlasan untuk melepas keterikatan. Marilah kita memulai dengan 5 sampai 10 menit setiap pagi dan sore hari. Biarkan japa menjadi nafas kita dan meditasi menjadi tempat pulang kita yang paling damai. Semoga Hyang Widiwasa memberikan sinar sucinya kepada kita semua agar tetap berada di jalan Dharma. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Raja Yudhistira, putra Ibu Kunti, meniup Ananta Wijaya, Nakula dan Sahadewa, masing-masing meniup Sugosa dan Mani Puspaka.

Juga yang ikut meniup sangkalalanya masing-masing adalah raja dari Kasih yang memimpin laskar pemanah. Kemudian Sri Kandi yang gagah perkasa, Drista Jumna, Wirata, dan Satyaki yang tak terkalahkan.

0: tadmu prithak prithak.
1: Juga Drupada dan putra-putra Draupadi dan juga Sahabadra semuanya meniup sangkalala mereka dari

kekacauan ini akan menjerumuskan baik keluarga kita maupun yang menghancurkan nilai-nilai tradisi ke neraka, dan arwah para leluhur pun akan terabaikan karena tak akan mendapatkan air dan sesajen

Karena ulah yang menghancurkan keluarga kita ini, terciptalah kekacauan dalam sistem warna atau kasta yang ada dalam tradisi kaum kita, dan hancurlah keluarga ini

Dan kami dengar, wahai Krishna, bahwa barang siapa kehilangan nilai-nilai tradisi keluarga, mereka akan tinggal di neraka.

Aduh, betapa besarnya dosa yang harus kita pikul dengan membunuh sanak keluarga hanya demi kemewahan sebuah kerajaan.

Sesungguhnya, manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku menciptakan diriku sendiri untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat. Aku lahir dari masa ke masa untuk

Pertama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki. Dan juga ada rekan Calvin temani Anda dari saat ini sampai tuntas di Kotempung Kebersamaan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Mengawali kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Agama Katolik yang Beta akan hadirkan untuk Anda. Ada sejumlah lagu-lagu rohani juga yang bakal Beta putarkan. Kemudian nanti di pukul 6, ya Beta ajak Anda untuk bisa dengarkan warta berita Pro 1 RRI Kupang. Selepas itu akan Beta hadirkan juga topik ya, di mana Anda bisa bergabung. Karena pagi ini di Wawancara Kupang Pagi, kita akan bahas soal dampak El Nino. Dan nanti juga di pukul 8 masih ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan juga di pukul 9 ya, waktu Indonesia Tengah, Koto akan bahas soal ya hutan ya. Kemudian nanti di pukul 10 ada informasi-informasi terkini yang bakal Beta hadirkan untuk Anda. Baik mereka, mari kita siapkan hati untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
0: Mutiara Pagi Pro 1.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Ibu, Bapak, Saudara-saudari, pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama saya, Maximus Sobet, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini saya hadir membawakan renungan iman Katolik dengan judul Mari Berjuang Mengenal Diri Sebagai Pengikut Yesus. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenung firman Tuhan, marilah sejenak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah kami peroleh. Engkau telah berkenan memberkati seluruh istirahat kami sepanjang malam tadi. Juga terima kasih atas anugerah hari yang baru, nafas kehidupan, dan semua yang boleh kami alami dan kami rasakan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada, mari kita membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik yang terkasih di mana saja berada. Selama ini kita berpikir bahwa mendalam atau tidaknya relasi seseorang dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan pacar, dengan rekan kerja, dan sebagainya, diukur dari berapa lama mereka menjalin relasi itu. Jika relasi yang mereka bangun sudah cukup lama, dapat kita simpulkan

sebagainya. Jadi lama atau tidaknya relasi itu tidak bisa menjamin apakah mereka sudah saling mengenal satu sama lain atau belum. Maka dari itu, untuk mengetahui sudah sejauh mana mereka saling mengenal satu sama lain, mungkin perlu ditanyakan langsung kepada orangnya. Itulah yang dilakukan Yesus, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Kita tahu bahwa para muridnya sudah berjalan bersamanya cukup lama, tetapi tetap Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan yang diajukan Yesus itu bertujuan untuk menggali sejauh mana para muridnya itu mengenal tentang dirinya. Mengapa hal itu dilakukan? Sebab bagi Yesus, siapapun yang mau menjadi pengikutnya haruslah benar-benar mengenal dirinya secara lebih

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Kemuliaan Allah, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Kebaikan-Mu kami rasakan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh. Tetapi Engkau selalu hadir untuk senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau senantiasa hadir membantu kami, membangunkan kami bila kami jatuh. Pada hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kami yakin dan percaya melalui sabdamu Engkau menyatakan kehendakmu kepada kami. Semoga kami dapat melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam seluruh perjalanan hidup kami, secara khusus dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka.

sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatanmu itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu keinginan dasar manusia ialah memperoleh kemuliaan. Secara umum, kemuliaan berarti sifat, keadaan atau kehormatan yang menunjukkan keunggulan martabat, nilai dan kebaikan yang luar biasa, baik pada diri manusia maupun dalam konteks keagamaan. Sebagai ciptaan Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menjadi mulia dalam arti positif sesuai dengan pengertian di atas. Bacaan Injil hari ini berbicara kepada kita tentang Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Penginjil Matius mengisahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi 6 hari setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Ada beberapa hal penting dari kisah Yesus menampakkan kemuliaannya ini. Pertama, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus naik ke atas gunung, ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk ikut bersamanya. Ketiga murid tersebut merupakan bagian dari lingkaran terdekat Yesus. Yesus hendak mempersiapkan mereka menjadi saksi utama atas kemuliaannya untuk meneguhkan iman mereka sebelum menghadapi peristiwa penderitaan dan sengsaranya. Ketiga murid tersebut sering dilibatkan Yesus dalam berbagai mukjizat. Salah satunya ketika membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat itu. Selain itu, alasan lain ialah aturan saksi mata dalam tradisi Yahudi. Bagi masyarakat Yahudi, suatu kesaksian dianggap sah jika diberikan oleh 2 atau 3 orang. Dengan mengajak ketiga murid tersebut, Yesus hendak menegaskan dirinya sebagai Putra Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kemuliaan yang dimiliki Yesus adalah kemuliaan Allah, dan kesaksian ketiga murid tersebut adalah benar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes merupakan 3 murid yang dipersiapkan menjadi pilar utama dalam memimpin gereja mula-mula. Kedua, peristiwa transfigurasi terjadi di atas gunung. Mengapa demikian? Perjanjian Lama selalu menceritakan pertemuan tokoh-tokoh penting dengan Allah di atas gunung. Allah menampakkan diri kepada Musa di atas gunung. Allah juga bertemu dengan Elia di atas gunung. Tempat tinggi, sifat keadaan atau kehormatan yang menunjukkan martabat, nilai dan kebaikan yang luar biasa itu. Gunung sering dipakai dalam Alkitab untuk menyatakan tempat pertemuan dunia ilahi dan insani, tempat interaksi antara surga dan bumi, tempat orang berdoa karena sunyi. Yesus sering berdoa di atas bukit atau gunung karena sepi dan menunjukkan kedekatan dengan Allah. Di puncak gunung, Yesus menampakkan kodrat ilahinya yang mahasuci di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes agar mereka melihat kemuliaannya sebelum ia menderita di kayu salib. Ketiga, kehadiran Nabi Musa dan Nabi Elia. Dalam peristiwa transfigurasi tersebut, Allah mengutus Musa dan Elia untuk hadir bersama. Pemilihan kedua nabi besar itu sebenarnya menunjukkan alasan tersendiri. Kepada Musa, Allah memberikan hukum Taurat untuk dijadikan sebagai pegangan oleh bangsa Israel. Sedangkan Nabi Elia merupakan perwakilan
dari para nabi besar yang melambangkan orang-orang kudus yang diangkat hidup-hidup ke surga. Kehadiran kedua nabi tersebut menegaskan Yesus sebagai pusat hukum dan nubuat para nabi. Yesus datang untuk menggenapkan segala hukum Taurat dan nubuat para nabi tentang kehadiran Juru Selamat dunia. Ketika Yesus kembali ke Nazaret, ia menegaskan bahwa semua yang tertulis dalam kitab para nabi telah digenapi. Keempat, topik pembicaraan. Berdasarkan catatan Injil Lukas, mereka berbicara dengan Yesus tentang kepergiannya atau kematiannya yang akan segera digenapi di Yerusalem. Pembicaraan ini bertujuan untuk menguatkan hati ketiga murid tersebut untuk menghadapi peristiwa sengsara yang akan dialami Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa transfigurasi menegaskan keilahian Yesus. Yesus adalah Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus tidak hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetapi mengajak kita semua untuk menjadi saksi atas kemuliaannya itu. Mari kita mengimani Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami memuji dan memuliakan namamu ya Allah. Engkau telah menyatakan kemuliaanmu di dalam diri Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui kemuliaannya itu, kami yakin dan percaya, Dialah Putra Allah, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Semoga kami yang menjadi saksi Putramu, senantiasa melaksanakan tugas pewartaan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami senantiasa mengimani Engkau dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: 01 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya bisa nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu.
2: Adalah di tantangan lain. Tapi bagi saya tantangan terbesar fans

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga untuk menjual kembali. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga yang lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Andri Iskandar melaporkan.
1: Jumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktek pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktek tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
2: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini. Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya di saya nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini. Antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
1: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
3: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih, ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang di pangkalan itu. Begininya sudah ada lagi.
1: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Kupang bergerak cepat menjawab keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh minyak tanah bersubsidi. Pemerintah Kota Kupang bersama Pertamina dan agen resmi meluncurkan program extra dropping dengan menambah pasokan minyak tanah di luar kuota reguler selama 6 hari. Berikut laporan Alfred Sengge.
4: Sekarang minyak tanah lagi krisis, jadi kita sudah dapat bantuan dari pemerintah, jadi kita sangat senang.
5: Pemerintah Kota Kupang mengambil langkah cepat merespons meningkatnya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh minyak tanah bersubsidi. Bersama Pertamina dan 5 agen resmi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan meluncurkan program extra dropping, yakni penambahan pasokan di luar kuota reguler sebagai upaya menjaga ketersediaan energi rumah tangga di tengah dinamika distribusi yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebutkan kebijakan yang diambil sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Satgas BBM terhadap sejumlah persoalan di lapangan yang ditemukan, mulai dari distribusi yang belum optimal, adanya pangkalan yang menerima pasokan di bawah alokasi, dugaan penjualan kembali oleh pengecer, hingga meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia.
6: Extra dropping ini adalah penambahan volume atau tambahan stok untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
5: Program extra dropping dilaksanakan selama 6 hari di 6 kecamatan 51 kelurahan. Hari pertama, tambahan pasokan disalurkan melalui 13 pangkalan di bawah distribusi PT Mata Rantai Kupang. Penyaluran dibuka untuk masyarakat umum dengan pengawasan terpadu dari pemerintah, Pertamina, aparat pengawas, dan perangkat kelurahan. Di sisi lain, agen penyalur menilai tambahan pasokan menjadi solusi sementara. Persoalan mendasar tetap terletak pada kuota minyak tanah subsidi yang belum bertambah. Sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat Kota Kupang terus mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Dari daerah-daerah Anas dan Paun tuh datang belajar di sini. mahasiswa bertambah, pencari kerja bertambah, sedangkan kuota yang ada tuh tetap. Jadi kami sebagai agen juga kewalahan dengan pengeluhan dari pangkalan yang begitu banyak. Kami sudah sampaikan kepada Pertamina untuk menambah kuota, tapi dari pihak Pertamina bahwa kewenangan untuk menambah kuota itu berada pada BPH Migas.
5: Melalui kebijakan extra dropping, pemerintah Kota Kupang berupaya memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi tetap berjalan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek, sembari mendorong penambahan kuota sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina akan terus memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus memperkuat pengawasan bersama pemerintah daerah. Dalam siaran pers bersama wartawan, Ahad menegaskan Pertamina akan memantau penyaluran minyak tanah agar masyarakat dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan dan dengan harga yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ia menambahkan, Pertamina akan terus melakukan monitoring berkala ke pangkalan-pangkalan, memastikan bahwa penyaluran minyak tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta mengawasi penerapan harga sesuai head agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal. Selain memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi, Pertamina juga menyampaikan bahwa ketersediaan LPG non-subsidi di tingkat agen maupun outlet di Kota Kupang berada dalam kondisi aman, sehingga masyarakat memiliki alternatif energi sesuai dengan kebutuhannya. Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Untuk memperoleh informasi resmi mengenai layanan maupun distribusi energi, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center 135. Setiap pertanyaan maupun pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kehadiran Sekolah Garuda di Kota Soe, Timor Tengah Selatan disambut antusias masyarakat Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai sekolah unggulan ini menjadi penyemangat bagi orang tua, guru dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di sekolah tersebut. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Kita sebagai warga, sebagai orang tua, perlu menyiapkan anak-anak kita dengan potensi yang ada, dengan sumber daya yang ada, supaya kalau dapat mereka bisa masuk dalam unggulan sekolah tersebut.
9: Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, RT 8 RW 3 Kelurahan Waibesa, Jibrail Tobe, kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi, ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru, yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya Sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
8: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
9: Sementara itu, Bupati TTS Edward Markus Liu mengatakan, Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional.
10: Dinas Pendidikan harus berperan dan OPD terkait berkaitan dengan hadirnya sekolah SMA Unggul Garuda di Timur Tengah Selatan ini, tentunya kita mempersiapkan, kita punya anak-anak kita yang terkhusus kabupaten ini, semua sekolah baik swasta, baik negeri, kita harus berkolaborasi mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti bisa bersaing pada saat seleksi masuk itu.
9: Sekolah Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi dengan penekanan pada penguasaan sains, teknologi dan rekayasa dan matematika, serta membina kepemimpinan, karakter dan daya saing global peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan sekolah unggul Garuda di Kota Soe. Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda NTT untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu, seperti apa manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dan langkah pemerintah daerah dalam menyiapkan putra-putri terbaik untuk menembus sekolah unggul Garuda? Berikut wawancara dalam wawancara pagi reporter Alotani bersama dengan Bupati TTS Edward Markus Leo.
9: Bapak Bupati, apa tanggapan terkait sekolah Garuda yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini?
10: Ya, jadi pertama tentunya kita harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden ya, Bapak Prabowo Subianto, di mana ada 4 provinsi ya yang mendapat sekolah SMA unggul Garuda ya. Yaitu salah satu di NTT dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Dan tentunya ini sekolah ini kan bertaraf ya. Kita sama-sama tahu bahwa SMA unggul Garuda ini ya beda sedikit dengan SMA-SMA, SMK dan lain-lain tuh. Setaraf dengan SMA Taruna ya. Kita waktu mulai ya, ada wacana dan sampai dengan pembangunan dan sampai dengan tahap penerimaan siswa kita lewat dinas pendidikan untuk mempersiapkan ya anak-anak kita lewat sekolah mulai dari tingkat SMP. Namun untuk ke depan itu mulai dari tingkat ya SD itu sudah harus dipersiapkan ya, agar supaya tahun depan, katakan hari tahun ini sudah mulai ya, baru-baru ada 75 siswa ya.
9: Dan sudah mulai.
10: Sudah mulai dan kami sudah menerima kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru yang nanti akan bertugas di sana. Dalam periode tahun ajaran 2026-2027, ya anak-anak dari Timur Tengah Selatan ada 11 ya, 11 orang yang bisa ya lolos dalam seleksi itu. Dan diharapkan ke depan dengan mempersiapkan lebih baik lagi, ya mungkin dari jumlah 11 ini dia bisa berkembang, meningkat lebih besar lagi ya.
9: Kalau Bapak Bupati memantau secara langsung terkait dengan gedung sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa Pak Bupati?
10: Sebenarnya kalau kita daerah kan hanya menerima gitu. Semua mulai perencanaan sampai pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya toh. Tapi kalau mulai melihat dengan pembangunan yang ada ini, sebenarnya ini selain ya untuk kebutuhan pendidikan juga merupakan aksesoris kota ya toh. Dengan bangunan-bangunan yang ya boleh dikatakan cukup luar biasa ya. Itu bangunan itu kalah nih batu-batu. Kantor bupati ini kalah jauh ya. Karena itu sudah grade-nya grade ya cukup baik dan cukup tinggi ya. Representatif lah untuk pendidikan ya.
9: Pak Bupati, apa dampak yang dirasakan dengan hadirnya sekolah Garuda ini?
10: Ya kalau dampak banyak ya toh. Secara ekonomi ya, UMKM kita ya toh, rumah makan kita, perhotelan, ya toh. Karena baru-baru saja kami menerima kepala sekolah dan orang tua dari siswa ya. Itu dari hampir seluruh Indonesia ada, ya. Dari Pulau Jawa, ada dari Kalimantan yang mendapat ini juga. Ada yang lulus di sini, gitu. Jadi ada anak TTS yang lulus dapat di provinsi lain, atau kabupaten yang lain ya, di Indonesia itu. Sistem seleksinya itu, nih tinggal mereka milihnya kemana, gitu ya. Dan dampaknya sesungguhnya cukup besar, karena nanti orang tua atau keluarga mereka akan datang ke TTS. Nah, dengan demikian ya, UMKM kita, mulai dari persiapan tenunan-tenunan kita, kerajinan-kerajinan kita yang kita siapkan ya, bisa jalan, hotel yang ada bisa terisi, atau rumah makan yang ada bisa hidup ya. Dan itu ya dampak-dampak yang ada gitu ya. Dan yang juga tidak kalah penting, orang yang tadi tidak tahu NTT, tidak tahu TTS, mereka tahu ternyata keraguan yang mereka tadinya agak jauh sekali, wah ini kita NTT lagi di TTS ya toh.
9: Yang terakhir Pak Bupati, apa harapannya dengan hadirnya Sekolah Garuda ini hingga kedepannya untuk mendidik dan membentuk generasi unggul untuk bersaing di tingkat internasional?
10: Iya, jadi ini sungguhnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita Dinas Pendidikan harus berperan dan OPD terkait berkaitan dengan hadirnya sekolah SMA Unggul Garuda di Timur Tengah Selatan ini, tentunya kita mempersiapkan ya, kita punya anak-anak kita yang terkhusus ya dari kabupaten ini dengan para camat, kepala desa, ya semua sekolah yang ada di baik swasta, baik negeri, kita harus berkolaborasi, mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti bisa bersaing pada saat seleksi masuk itu. Dan dengan demikian, karena ini semua fasilitas disiapkan, masuk datang bawa ya izin ya, datang bawa diri badan ya, dan semua dipersiapkan. Ada kesulitan-kesulitan apa, kita membantu untuk komunikasikan untuk kelancaran, sehingga akhirnya walaupun masih ada bangunan sedikit-sedikit ya, pagar dan lain-lain, tapi secara representatif dari bangunan yang ada itu sudah luar biasa, sudah 90 sekian persen. Terima kasih.
9: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI Kupang.
10: Terima kasih untuk RRI dan tentunya pemirsa di Timur Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
11: Dr. Christian Widodo menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan jurnalistik bagi para wartawan anggota SMSI dengan mengusung tema kekuatan influencer, buzzer, dan AI, masih butuhkah wartawan, yang digelar Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12: Tantangan terbesar pers itu bukan hanya AI tadi, bukan hanya influencer, bukan hanya hoax. Itu kan ada masa waktunya. Nanti lewat dari ini ada lagi tantangan lain, ada lagi tantangan lain. Tapi bagi saya tantangan terbesar pers yang tidak akan lekang oleh waktu itu adalah kepercayaan publik.
11: Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi NTT, Beni Jahang, mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital.
13: Nah, selama ini kan banyak juga kasus-kasus yang dialami teman-teman media wartawan yang jarang atau kurang sekali melakukan verifikasi ketika ada suatu persoalan. Nah, kami coba mengumpulkan teman-teman anggota SMSI tentang bagaimana sih memverifikasi suatu berita sehingga berita itu tidak terkesan adanya berita hoax, sehingga masyarakat itu bisa menerima informasi-informasi yang benar, yang utuh, yang memang bisa terverifikasi secara baik.
11: Ketua Panitia Pelatihan Kosmas Damianus Ola menjelaskan bahwa tema yang diangkat lahir dari refleksi atas perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, SMSI NTT berharap lahir wartawan-wartawan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya persoalan sengketa tanah, LBH Surya NTT hadir mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum. Laporan Analopo.
14: Namun untuk akhir-akhir ini, kebanyakan yang datang itu masalah perdata. Karena sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat.
15: Lembaga Bantuan Hukum Suria Provinsi Nusa Tenggara Timur aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses literasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Suria Nusa Tenggara Timur, Nita Juwita menegaskan, tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli.
14: Sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat.

0: kewenangan, atribusi kewenangan kepada Kementerian Hukum untuk menyelenggarakan terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
1: Bantuan hukum ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Yunus Wurini menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum, wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Injeksi Kreatif Center menggagas ide brilian bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Gagasan itu adalah menciptakan jus pepaya hijau sebagai karya anak muda dari Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
3: Direktur Utama Injeksi Kreatif Center Kupang, Jeksi Siokain, mengatakan ide jus pepaya hijau berawal dari kebiasaannya yang suka makan pepaya. Selain pepaya, Jeksi mengaku menyukai banyak hal. Ia mengungkapkan ide membuat jus pepaya hijau sudah ditawarkan ke berbagai tempat sejak 2021, mulai dari organisasi, gereja hingga kampus. Namun banyak yang menganggap ide itu tidak mungkin. Ide dari Injeksi Kreatif Center baru disambut Poltekkes Kemenkes Kupang pada Juli 2026 lalu. Saat itu Jeksi menjadi pemateri seminar di kampus tersebut. Sekitar 81 mahasiswa terlibat dalam inovasi tersebut. Melalui penyusunan naskah, resep pengolahan, hingga publikasi di media sosial, tersaring 4 orang yang berani mewujudkan ide tersebut. Jeksi menegaskan proses seleksi cukup panjang. Namun karena mahasiswa genset adaptif dan respon cepat, program yang digagas akhirnya terlaksana dalam waktu kurang lebih 1 bulan. 4 mahasiswa program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang sukses mengembangkan jus pepaya hijau berbahan dasar buah pepaya mentah. Produk ini diyakini sebagai inovasi perdana di NTT dan dunia. Dari 4 finalis, Kristo Dwi Mahendrambura meraih juara 1. Mahasiswa semester 5 program studi D3 Farmasi itu dinilai mampu menghadirkan racikan terbaik dan berpotensi besar dikembangkan menjadi produk komersial.
4: Nah ini kita, kalau saya perhatikan ya, yang resep yang saya kasih ini betul-betul memenuhi lebih dari 90% bahan alami. Tidak ada pemanis buatan, tidak ada pengawet, kecuali yang varian misalnya Yakult. Yakult itu ada campuran Yakult, tapi yang original lain-lain kan dari buah dan gula air, sehingga satu sudah murah, yang dua tetap sehat, yang ketiga memanfaatkan pangan lokal yang ada di kita punya rumah masing-masing.
3: Sementara itu, Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ninyoman Yuliani menilai inovasi injeksi sangat baik dan luar biasa bagi generasi muda dan masyarakat. Sebab sesuatu yang biasa jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi luar biasa seperti jus pepaya hijau.
5: Baik dan sangat bagus, yang mana ini mengedukasi juga masyarakat agar masyarakat juga mengetahui, oh ternyata buah pepaya hijau itu memiliki banyak kandungan vitaminnya, banyak juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memulihkan.
3: Periset pemerintah kota Kupang, Malaysia Christine Sijuan mengatakan, beberapa bulan lalu, Pemkot Kupang sudah membuat klinik bisnis untuk haki produk lokal. Kini akses mendapatkan haki sudah tersedia di mal pelayanan publik kota Kupang. Di sana terdapat stan Kementerian Hukum yang melayani seluruh inovator di daerah, baik ASN maupun masyarakat.
6: Di mal pelayanan publik kota Kupang, layanan ini sudah bisa diterima. Nanti Kemenkum itu sudah buka satu gerai di situ, dikasih satu tempat ini yang namanya paten, namanya hasilnya. Silakan didaftar.
3: Dr. Malaysia berharap ide kreatif injeksi ini sukses hingga menjangkau pasar. Sebagai informasi, apabila produk jus pepaya hijau ini sudah memenuhi standar HACI, maka akan dilakukan pembukaan gerai serta kampanye pemasaran dan didorong untuk trending secara nasional maupun internasional. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir untuk Anda, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di bulan Agustus jadi momen bagi sejumlah remaja dan pemuda untuk mengais rezeki. Laporan Wiwin Ngari.
7: Berjuang dalam kekurangan, baik fisik maupun ekonomi, tetap bertahan hidup dengan berbagai cara termasuk perjualan di pinggir jalan. Mendekati ulang tahun Indonesia ke-81, di pinggiran lampu merah mulai hadir penjual bendera atau hiasan ornamen kemerdekaan Indonesia dengan harapan yang terus dilakukan kepada Tuhan. Salah seorang disabilitas penjual tisu dan ornamen kemerdekaan, Wandi, kepada RRI berkata, meski di tengah keterbatasannya, ia melihat berjualan bukan sebagai pekerjaan, tetapi hobi yang

0: harus dinikmati dan disyukuri.
1: Jalan bendera dengan tisu tata, harga 5.000, 10.000, 15. Saya hobi jalan begitu. Kita berharap semoga semua orang merdeka dan mengambil keputusan, dan semoga beta penjual kecil bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan.
0: Sementara itu, salah seorang anak berusia 17 tahun, Jeki Busi, memilih putus sekolah dan berjualan ornamen bendera di lampu merah patung kirap. Ada harapan kecil yang ia selipkan di hari perayaan ulang tahun ke-81 Indonesia, agar dirinya kembali mengenyam pendidikan yang kandas di bangku kelas 2 SMA.
2: Lu jualan di sini berapa lama?
3: Hampir 4 minggu.
2: Lu sekarang kelas berapa?
3: SMA kelas 2.
2: Terus lu jualan begini, lu ke sekolah ke mana?
3: Putus.
2: Oh, jadi lu putus sekolah?
3: Iya.
2: Dari kapan lu putus sekolah?
3: Dari bulan Desember.
2: Kenapa lu jualan di sini?
3: Bantu orang tua.
2: Lu pengharapan ke mana?
3: Jualan habis, langsung lanjut sekolah.
0: Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Setiap harapan yang dihaturkan menjadi manifestasi. Baik Wandi maupun Jeki berharap agar ulang tahun Indonesia bukan hanya

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga untuk menjual kembali. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sambil mengayunkan pedang sebagai
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Kamis manis bersama Beta yang paling manis ya. Ada Fongki dan juga ada Kakak Calvin ya, pria Ambon Manise yang pagi ini menyapa Anda. Semoga hari ini begitu banyak kejutan-kejutan manis yang Anda dapatkan, berkah-berkah yang manis yang Anda dapatkan di pagi hari ini gitu ya. Sambil Anda beraktivitas, bakalan Beta akan hadirkan informasi-informasi, kemudian juga Beta ajak Anda untuk kotong saling berbagi informasi gitu ya, baik itu cuaca, kemudian info lalu lintas, harga-harga pasar, bahkan yang sekarang kotong alami ini adalah musim kemarau. Jadi pendengar, kalau sumasok bulan Agustus begini, hampir semua orang di NTT rasa sendiri. Kira-kira rasanya apa? Apakah rasa yang pernah ada atau rasa yang bagaimana? Nah, rasa yang kotong alami ini adalah matahari tambah panas, angin tambah kincang, rumput-rumput mulai menguning, sumur di, ya, air sumur mulai kering begitu ya. Bahkan ada warga yang harus jalan jauh untuk ambil air bersih. Ya, petani mulai pikir nih, care mana supaya tanaman ini jangan sampai mati ya. Peternak juga mulai bingung cari rumput untuk sapi, kambing, dan kuda. Karena apa? Karena rumput mulai kering. Tapi sebenarnya rumput kering bagus juga ya untuk peternakan. Nah, ini memang jadi kenyataan hampir tiap tahun kotong hadapi ya di Nusa Tenggara Timur. Apalagi Beta coba cari-cari info, pendengar ya, apa infonya? Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini memang buat kotong harus siap-siaga ya. Dimana untuk puncak musim kemarau ini akan terjadi di bulan Agustus sekarang ini ya, kotong su alami. Bahkan diperkirakan itu ini mencapai puncaknya ini mencapai 61,4% di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lebih dari separuh wilayah ini diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dan juga ya lebih panjang dari normalnya. Sehingga masyarakat diminta untuk tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, Beta mau tanya nih, kira-kira Anda pendengar di wilayah Anda apa dampak yang paling Anda rasakan dari musim kemarau ini? Boleh ya? Anda bagi-bagi info ya, dampak apa yang paling dirasakan? Jangan bilang kalau skincare-nya habis ya. Itu ditanggung oleh masing-masing pribadi gitu ya. Bolehlah Anda sampaikan kira-kira dampak apa yang paling Anda rasakan di musim kemarau ini. Apakah memang di wilayah Anda itu sekarang ini gagal panen gitu ya, kekurangan air ya, apa juga misalnya soal kebakaran hutan atau masalah kesehatan nih. Boleh Anda berbagi ke kita informasi-informasinya soal dampak itu di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta tunggu ya sampai di pukul 7.30 Koto akan bahas ini nanti di sesi berikutnya. Koto akan bahas bersama dengan narasumber seperti apa sih iklim di Kotompong wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Namun sebelumnya bolehlah Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Ya, kita tunggu ya di 0811-3820-9440.
4: Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Atau untuk Anda yang pagi ini lagi streaming di RRI Digital, selamat pagi. Yang lagi ya ikuti kotong di TikTok RRI underscore Kupang, selamat pagi netizen. Apa kabar Anda? Ya, kira-kira dampak apa nih yang Anda alami di musim kemarau ini? Baik, Beta coba menyapa untuk Kakak Olvi Janis ya. Kakak Olvi selamat pagi. Kakak Olvi saat ini lagi di Tahuna gitu ya. Dimana Kak Olvi bilang kalau di Tahuna debit air mulai menurun kakak. Jadi kotong di sini pakainya air leading PDAM yang itu yang biasa kotong lakukan ya. Kalau misalnya dalam seminggu satu kali berarti kotong ya tiap malam itu harus ini ya mete air gitu ya. Kemudian juga ada kakak Yeobo. Kakak Yeobo posisinya di Bovendigul ya, di Papua, yang juga mengeluhkan hal yang sama. Dampak yang dialami di musim kemarau ini adalah air sungai mulai kering. Dari Papua kita turun lagi ke wilayah Pulau Timor NTT, di mana ada Kak Erlan juga menyampaikan bahwa di Oeniko, Kecamatan Amabi, Oefeto Timur, air sumur mulai turun kakak, debitnya mulai turun ya. Terima kasih. Jadi Kak Olvi bilang, walaupun airnya mengalir kecil, jadi kita tampung saja. Oke, selamat pagi juga buat kakak Kris, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kota Kupang aman kok, aman kakak, hanya angin, Andi ya. Angin dia mulai start agak-agak siang, begitu ya, sampai siang bolong. Ini dukung angin lumayan, begitu ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada kakak Budiono di Blitar, selamat pagi, salam kenal juga. Yang berkomentar pagi ini juga soal tantangan terbesar saat musim kemarau panjang di Nusa Tenggara Timur ini, menurut kakak Deli yang paling dirasakan itu adalah kekurangan air bersih. Kemudian ada masyarakat petani yang merasa gagal panen. Kemudian yang paling banyak di wilayah Kota Kupang ini juga adalah kebakaran lahan serta masalah kesehatan, yaitu sakit ini ya, pilek begitu ya, batuk pilek nih. Terima kasih banyak untuk kakak Deli yang sudah berkomentar. Beta masih juga menyapa Anda pendengar yang pagi ini baru bergabung ya di WA-nya Pro 1 ya, di streamingnya Pro 1, kemudian juga yang pagi ini lagi dengarkan di RRI underscore Kupang TikTok begitu ya. Boleh Anda sampaikan kira-kira menurut Anda apa nih dampak yang paling dirasakan ya di musim kemarau ini? Apakah air bersih, kemudian cuaca panas, kebakaran lahan, atau tanaman mati, atau bagaimana nih? Silakan bisa Anda bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Beta mau dengar nih dari cerita Anda di daerah masing-masing. Tadi dari Bovendigul sudah masuk, kemudian dari mana lagi? Dari Tahuna su masuk, dari Amabi Oefeto Timur jusu masuk. Beta belum dengar suara dari Kota Kupang nih. Boleh Anda sampaikan kira-kira dampak apa yang paling Anda rasakan di musim kemarau ini? Ya kalau hujan yang pastinya senakan turun begitu ya. Bahkan informasi yang Beta sempat baca itu BMKG menyampaikan bahwa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini ya hari tanpa hujan kategorinya ekstrim. Jadi ya tidak ada hujan selama 60 hari ke depan ya. Nah kalau seperti itu pastinya ada beberapa daerah yang akan mengeluhkan seperti air, mengeluhkan soal kebakaran, cuaca panas. Bahkan tadi sempat Beta baca juga di info BMKG, untuk hari ini dipung suhu udara mencapai 31 derajat. Jadi buat Anda yang akan keluar rumah, jangan lupa pakai jaket, minum air putih yang banyak begitu ya. Kemudian jangan lupa pakai skincare. Kalau pakai skincare 2 jam retouch lagi begitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau berkomentar, boleh di line telepon, WA dan juga SMS. Beta rasa hampir semua orang NTT pernah rasa yang namanya susah air begitu ya. Karena kalau di musim kemarau ini banyak sumur yang su kering, ya otomatis ditambah lagi dengan air leading yang jalannya kici-kici ana begitu.
Ya, orang akan beralih pakai air tangki, ya. So pasti air tangki. Jadi kalau air tangki ketong pesan jaraknya agak jauh, ya kisaran harganya 100 lebih ya. Satu tangki itu kisaran dia 5000 liter lah. Sekitar 100 lebih lah seperti itu harganya ya. Atau ada harga lain nih, boleh untuk Anda yang menggunakan air tangki, Anda sampaikan ke kita nih kira-kira satu tangki itu dia punya harga berapa gitu ya. Ini kalau masyarakat yang pakai air tangki pasti sudah tahu begitu ya, air semakin susah, harga naik dan lain sebagainya. Jadi takutnya kotong apa namanya buang-buang air begitu ya di musim kemarau ini, sehingga janganlah seperti itu, karena pakailah secara bijak-bijak supaya kotong bisa mencukupi untuk semua kebutuhan, karena air itu adalah segalanya. Jadi bukan hanya kala segalanya bagiku, tapi air juga segalanya bagi kita gitu ya. Ada Kak Ince Ledo, selamat pagi Kak Ince. Kalau dari Pulau Rote, dari Amabi kita turun lagi ke Rote. Di mana informasinya kalau di Rote air mulai berkurang, kesehatan tubuh mulai drop, batuk pilek kakak. Terima kasih banyak untuk kakak Ince yang sudah bergabung. Selamat pagi juga buat kakak Ameklau. Beta saat ini posisinya di Semenanjung Malaysia. Selamat pagi buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Beta pasti tunggu ya untuk Anda pendengar. Pagi ini bisa sampaikan dampak apa yang paling Anda rasakan di musim kemarau ini. Yang pastinya kotong harus terima kenyataan bahwa musim kemarau akan lebih panjang ketimbang hari-hari berikut, hari-hari normalnya. Jadi bulan Agustus ini merupakan puncak musim kemarau. Adakah dampak yang Anda rasakan sekarang ini di dampak musim dari puncak musim kemarau ini? Boleh Anda bagi-bagi informasi seperti apa sih? Apakah di daerah Anda ada yang mengalami gagal panen? Adakah Anda merasakan dampaknya seperti kekurangan air? Apakah juga di daerah Anda juga sekarang ini lagi tinggi-tingginya kebakaran hutan dan lahan? Beta masih tunggu ya untuk Anda yang ingin berkomentar. Satu koleksi lagu dari Soul ID, Dunia Yang Bhinneka.

0: memiliki pohon bambu di halaman mereka untuk membuat.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Peringat Pro 1 RRI Kupang, Anda masih mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi buat Anda yang pagi ini sudah bergegas ke tempat aktivitasnya. Hati-hati di jalan begitu ya. Untuk Anda pengguna sepeda motor ataupun mobil, jangan lupa dibawa surat-surat lengkap begitu ya, karena beberapa hari kemarin itu ada sempat operasi ya, operasi bersama yang dilakukan gitu ya. Kemarin itu sempat di wilayah Tedis, kemarin juga itu sempat terjadi di wilayah Kota Kupang Uebufu, pastinya itu di depan Ramayana begitu ya. Jadi pastikan bahwa Anda membawa surat-surat kendaraan Anda secara lengkap. Jangan lupa juga untuk Anda yang pagi-pagi ini sudah siap-siap, sarapan pagi juga penting ya buat Anda. Kurang yang manis-manis, buat Anda yang sudah berusia lansia, aktivitas fisiknya diperkuat lagi biar Anda tetap fit, semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi doa dan harapan saya semoga Anda selalu sehat begitu ya, karena memang kita di musim kemarau ini gangguan kesehatan itu yang paling muncul adalah kita mengalami batuk pilek begitu ya. Nah, untuk Anda yang batuk pilek, berharap pakai masker ya, tolong pakai masker, jangan sampai Anda batuk langsung di ketemu depan muka sonsopan begitu ya, takutnya karena itu virus menyebar gitu, jangan sampai ketong semua juga tersebar dengan virus-virus batuk pilek nih. Jadi berharap untuk Anda yang ada di menggunakan pekerjaannya di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, pakai jaket untuk aktivitasnya. Nah, berkaitan dengan musim kemarau, kita punya informasi dari rri.co.id. Di mana pendengar BMKG kasih ingat ketong bahwa di musim kemarau ini makin terasa gitu ya, beberapa daerah seperti di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, di Belu, Sumba Timur, Ende, Sika, Lembata, sampai Ngada ini sudah alami lebih dari 60 hari tanpa turun hujan. Selain itu juga angin timur yang kencang masih bertiup dengan kecepatan kisarannya 50 km/jam. Karena angin kencang yang kering ini, risiko kebakaran hutan dan lahan juga makin tinggi begitu ya. Jadi katong diimbau untuk jangan sampai bakar sampah sembarang, kalaupun bakar maka tolong dijaga begitu ya, jangan sampai karena bakar terus sampai jaga akibatnya angin tiup bawa itu apa api sampai ya takutnya dia meluas bahkan sampai ke rumah warga begitu ya. Kemudian katong diminta juga untuk jangan buka lahan dengan cara dibakar, dan pastikan bahwa api kompor itu sudah benar-benar padam sebelum kotong pi kerja, pi sekolah, pi kampus, supaya jangan terjadi kebakaran. Nah, buat saudara juga nih, buat pendengar yang kerja di kebun, melaut, dan sering bepergian, selalu cek informasi cuaca terbaru dari BMKG supaya aktivitas Anda tetap aman. Beta bacakan yang sudah bergabung kali ini dari Ruteng, ada Mams Tiara. Selamat pagi Mams, how are you? Ya, semoga sehat selalu ya Mams ya. Kata Mams Tiara, di Ruteng Manggarai ini musim kemarau agak dingin kakak, bahkan sering terjadi kebakaran rumah selama musim kemarau. Kebakaran rumah ya, biasanya kebakaran lahan dan hutan ini kebakaran rumah. Ini kenapa ini kakak? Oh ya, karena korsleting listrik. Terima kasih buat Mams Tiara. Ada kakak Nyong Galang juga yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi kakak Fongki. Musim kemarau buat vibes Kupang itu terasa kontras dengan view alam yang coklat gersang dan sakura timurnya yang merah membahana. Pastinya sunrise dan sunsetnya juga keren. Terima kasih banyak buat informasinya kakak Java. Pagi-pagi yang indah kakak, semoga sehat selalu ya. Kalau kita di ya, bagaimana dengan situasi penyeberangan Kupang ke Rote, apakah bisa berangkat kalau cuaca mendukung dan disetujui oleh instansi? Ya pasti akan ini ya, diberangkatkan. Kalaupun cuaca tidak mendukung, yang pastinya tidak jalan kakak ya. Tapi untuk sekarang ini, untuk Anda yang tahu penyeberangan Kupang Rote apakah sudah jalan, bagi-bagi info ke kita ya di program 1 RRI Kupang. Dan selamat pagi juga nih buat
Kakak Alfred di Naekolan yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk semua pendengar setia RRI di seluruh tanah air. Informasi situasi kondisi di wilayah RT 5 RW 2 ya. Untuk Kelurahan Naekolan aman terkendali. Warga beraktivitas bagaimana mestinya dan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ini. Warga telah mengibarkan bendera merah putih di tiap halaman-halaman rumah ya. Cuaca cerah bersahabat untuk pagi, tetapi siang panas dan daun-daun berterbangan karena angin kencang. Terima kasih. Informasinya lengkap sekali nih buat apresiasi buat Kakak Alfred di Naekolan yang menyampaikan bahwa warga di sana juga sudah mulai mengibarkan bendera merah putih, ada umbul-umbul juga yang dipasang di rumah-rumah. Ini tujuannya untuk menyemarakan ya hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Yang belum pasang bendera tolong ngasu tanggal 6 nih. Karena kata pasang bendera umbul-umbul ini selama 1 bulan penuh ya di bulan Agustus ini. Jadi tolong buat Anda pendengar gitu ya, belum pasang umbul-umbul, belum pasang bendera, silakan cari di lemari ya. Kalau son ada bendera beli, karena di Kota Kupang khususnya di pinggir-pinggir jalan itu ada ya penjual-penjual bendera begitu ya, yang siap Anda beli untuk dipasang di rumah masing-masing ya. Terima kasih untuk Bung Alfred Naekolan yang sudah bergabung. Kita masih tunggu Anda lagi pendengar yang ingin bergabung soal dampak dari musim kemarau ini. Boleh Anda bergabung karena nanti di 7:30 kita akan bahas bersama dengan kepala stasiun BMKG Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Ren.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

aku. Ya, selamat pagi peringkat Pro 1 dari perbincangan Ketong pagi ini didengar juga ya sama FPRB Kabupaten Kupang. Jadi kata Ketua FPRB Kabupaten Kupang, Kak Elfrid Saneh, mengatakan bahwa FPRB siap siaga, salam tangguh gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang terkena dampak dari musim kemarau ini, ya boleh Anda langsung berkomunikasi dengan FPRB gitu ya, kalau ada gangguan-gangguan, dampak-dampak dari ya misalnya gagal panen, air debit air berkurang dan lain sebagainya, boleh Anda sampaikan secara jelas gitu ya. Apa dampak Anda yang dialami bisa juga disampaikan ke Kak Alfred, Kak Elfrid gitu ya, karena memang dari FPRB sendiri siap siaga kalau ada masyarakat di Kabupaten Kupang yang membutuhkan bantuan dari FPRB ataupun juga BPBD setempat gitu ya. Baik pendengar, ada informasi juga untuk Anda. Ya, pastinya bahwa pemerintah akan terus benahi program makan bergizi gratis ya, supaya makin aman dan juga bermanfaat bagi ketompong anak-anak. Baru-baru ini, Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan kumpul bersama dengan para ahli gizi untuk dengar masukan. Yang dibahas ini mulai dari porsi makan, kemudian kebersihan dapur, keamanan pangan, sampai keterlibatan ahli gizi dan juga pemerintah daerah. Tujuannya jelas supaya makanan yang dibagikan ini bukan cuma bergizi ya, tetapi juga aman untuk konsumsi dan terhindar dari risiko keracunan makanan. Pemerintah juga sampaikan bahwa semua masukan-masukan yang baik ini akan dipertimbangkan demi meningkatkan kualitas program gitu ya. Karena keberhasilan program MBG perlu dukungan dari banyak pihak, bukan cuma pemerintah, sekolah juga, tapi orang tua dan masyarakat. Dengan kolaborasi ini, semoga

masalah kesehatan atau air yang mulai berkurang. Boleh ya, kekeringan juga. Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Nanti Koto akan bahas dengan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi NTT soal iklim gitu ya. Dengan kemarau juga yang kotong alami sekarang ini. Jadi mulai sekarang Anda bisa pantau ya, kira-kira tindakan apa yang bisa Anda lakukan di musim kemarau ini. Saksikan bersama dan tonton juga kotong di YouTube ya. Untuk Anda yang pagi ini lagi mendengarkan program 1 RRI Kupang.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang, kembali Beta Fongki dalam wawancara Kupang Pagi. Seperti info yang tadi sudah kotong update begitu ya, banyak di antara Anda yang menyampaikan bahwa sekarang ini dampak dari musim kemarau yang dirasakan adalah kekeringan, cuaca yang sangat panas, kemudian ditambah lagi dengan debit air yang berkurang begitu ya. Entah itu yang ada di Kabupaten Kupang, yang ada di Rote, ada juga kebakaran-kebakaran yang terjadi bukan hanya di wilayah Kota Kupang, tapi juga ada di wilayah Manggarai Flores. Tadi ada yang sudah berkomentar soal itu. Nah, data yang kotong ambil dari BMKG itu memperkirakan bahwa puncak musim kemarau 2026 ini di Indonesia terjadi pada bulan Agustus ya, mencakup sekitar 61,4% di wilayah ya. Nah, bahkan lebih dari separuh wilayah itu diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal. Lalu pendengar, seberapa serius ancaman musim kemarau ini di NTT? Wilayah mana saja yang paling beresiko? Koto akan bahas bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur, ada Pak Rahmatullah Aji. Selamat pagi, Pak Aji.
1: Selamat pagi, Mas Fongki, dan selamat pagi juga para pemirsa setia Pro 1 RRI Kupang.
0: Bagaimana kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Fongki.
0: Iya. Pak, di musim sekarang ini BMKG akan naik daun, Bapak, karena Koto akan hubungi terus gitu ya soal cuaca, iklim, dan lain sebagainya, karena masyarakat resah dan gelisah, Bapak.
1: Terima kasih, Mas Fongki.
0: Ya, jadi sebenarnya Pak Aji, kalau prediksi dari BMKG, puncak musim kemarau ini kan pada bulan Agustus gitu ya, Pak ya, tahun ini, tahun 2026. Boleh dikasih kita sedikit gambaran kondisi musim kemarau di NTT, Bapak?
1: Baik, Mas Fongki dan para pemirsa setia RRI Pro 1 Kupang. Memang El Nino tahun 2026 ini perlu mendapat perhatian khusus ya, karena kan memang terjadinya ini bersamaan juga dengan musim kemarau di NTT gitu ya. Jadi kalau dari berdasarkan pemantauan BMKG ini, itu menunjukkan El Nino ini memang sudah aktif dari sudah kita prediksi pada saat rilis musim awal tahun lalu seperti itu. Bahwa nanti kondisinya akan diwarnai dengan ENSO, di mana nanti akan terjadinya El Nino, yang kemudian juga sudah kita prediksi juga El Nino ini akan berkembang menjadi moderat bahkan kuat seperti itu. Mungkin itu, Mas.
0: Jadi dia sangat kuat, dan ini dia berlangsungnya sampai kapan, Pak, durasinya?
1: Oke, biasanya kan akan berakhir ketika akan masuki masa kemarau begitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin sedikit tambahan lagi bahwa kenapa ini menjadi perhatian, kan kita mencermati, melihat dan memonitor dari beberapa kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya. Kondisi El Nino ini selalu berasosiasi dengan terjadinya suplai uap air di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Kupang ini, yang berkurang dari biasanya begitu.
0: Iya.
1: Jadi El Nino-nya itu cenderung lebih kering dan lebih panjang. Nah, terkait dengan sampai kapannya, itu kan ketika mulai masuk masa-masa pancaroba, di mana hujan sudah mulai datang, tentu itu akan menandakan bahwa El Nino itu akan berkurang atau berakhir gitu ya. Nah, sementara untuk kondisi masa-masa musim kemarau ini sampai kapan, itu kan prediksi kita di sekitar bulan-bulan awal November lah seperti itu.
0: Iya. Nah, ini kan disampaikan bahwa dia sedikit berbeda ya, Pak ya. El Nino ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu faktor pengaruhnya karena apa nih, Bapak? Apa indikator yang mempengaruhi soal itu?
1: Ketika kita bicara tentang El Nino, memang kita perlu hati-hati ya. Karena kan tidak serta-merta kita bisa langsung menyamakan kejadian-kejadian El Nino ini dengan El Nino ekstrim tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja memang ketika kita bicara tentang El Nino, apalagi kita lebih menspesifikasikan bahwa El Nino ini apakah intensitasnya lemah, moderat, kuat, itu dari apa namanya kondisi musim di mana curah hujan itu intensitasnya secara frekuensi lebih banyak berkurangnya atau sedikit kejadian-kejadian hujannya seperti itu. El Nino memang menunjukkan perkembangan yang cukup kuat, tetapi karakter setiap kejadian El Nino itu sebenarnya tidak terlalu sama gitu, dan dampaknya terhadap NTT juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, ini yang perlu diketahui gitu, seperti bagaimana kondisi iotnya. Iot itu artinya kondisi muka laut yang ada di barat Sumatera, jadi antara pantai timur Afrika dengan pantai barat Sumatera. Bagaimana juga dengan kondisi monsunnya, kemudian suhu muka lautnya juga di sekitaran kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, karena ini akan mempengaruhi. Jadi artinya bahwa El Nino itu sebenarnya bukan satu-satunya faktor penentu kondisi curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya juga di wilayah NTT. Kita lihat yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini penting juga agar masyarakat tidak menangkap pesan secara sederhana bahwa El Nino kuat nanti sudah pasti curah hujannya kering atau tidak terjadi hujan sama sekali gitu. Karena BMKG ini menegaskan bahwa kondisi dinamika atmosfer regional dan lokal itu masih dapat memicu hujan di beberapa wilayah gitu. Artinya faktor lokal juga bisa dapat membuat terjadinya hujan di kondisi-kondisi tertentu seperti itu.
0: Iya, karena kita juga sempat dikagetkan beberapa hari yang lalu, itu ada yang sampaikan bahwa terjadi hujan di Keva, kemudian kita juga disuguhkan dengan cuaca yang berawan. Nah, ini kita sempat bertanya, ini cuaca kira-kira kemana? Kita dibilang kemarau panjang, panas, tapi ada beberapa wilayah yang itu masih ada dengan hujan, walaupun hujannya lokal begitu ya Pak ya, dengan cuaca juga berawan begitu.
1: Betul Mas Wongki, makanya kan BMKG kan selalu mengingatkan ketika kita bicara tentang kondisi El Nino, apakah nanti El Nino moderat atau kuat seperti yang kita alami saat ini, itu bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali. Jangan kaget kalau terjadi hujan, karena untuk terjadinya hujan juga kan faktor-faktor lain berpengaruh juga, bermain di situ. Jadi tidak satu-satunya El Nino saja, tapi juga ada faktor lain regional, terutama adalah kondisi lokal ya Mas ya.
0: Oke, jadi sekarang ini Pak, kira-kira menurut Bapak nih wilayah mana nih yang paling rentan gitu ya, yang juga paling rentan mengalami dengan kekeringan akibat dampak dari El Nino dan juga musim kemarau ini Pak?
1: Secara umum wilayah NTT yang memiliki karakter lebih kering dan musim kemarau-nya lebih panjang memang perlu mendapat perhatian lebih gitu ya. Terutama di wilayah-wilayah selatan NTT dan kawasan kepulauan seperti itu. Beberapa wilayah bagian selatan NTT bahkan sudah memasuki puncak musim kemarau-nya lebih awal, sedangkan sebagian besar wilayah NTT lainnya itu puncak musimnya itu kemudian begitu. Artinya tidak merata.
0: Oh, tidak merata.
1: Bicara tentang masalah puncak musim. Karena seperti wilayah daerah timur, kemudian Rote, Sabu, Sumba, dan pulau-pulau kecil lainnya, nah ini perlu mendapat perhatian lebih, khususnya terhadap ketersediaan air. Gitu.
0: Nah,
1: dan memang secara tingkat resikonya itu kan tidak sama ya untuk setiap kabupaten. Nah ini makanya BMKG ini terus melakukan pantauan hingga tingkat wilayah yang lebih detail begitu. Dan untuk saat ini aja kita sudah mengeluarkan PDKM, peringatan dini kekeringan meteorologis itu, yang mengalami HTH, hari tanpa hujan tuh lebih dari 60 hari tanpa hujan. Ini ada sekitar 12 dari kota Kupang, Kabupaten Kupang, kemudian Kabupaten Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, Sumba Timur, Sabu, Rejua, dan itu masih ada beberapa wilayah lain begitu.
2: Oke, dan tadi juga Bapak sampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah di paling selatan begitu ya, ini beresiko juga ya. Nah, faktor yang mempengaruhi sehingga kenapa wilayah-wilayah selatan ini dia lebih rentan, apakah memang karena kita bersebelahan juga ya dengan Australia Pak ya, apakah ini juga mempengaruhi?
1: Bisa jadi, tapi kan perlu diingat bahwa kalau memang daerah-daerah yang kecil atau kepulauan itu kan memiliki kerentanan memang yang lebih tinggi terhadap kekeringan. Mm-hmm. Karena sumber airnya kan relatif terbatas ya.
2: Iya.
1: Nah ini yang perlu diperhatikan di situ. Dan kapasitas penyimpanan airnya juga terbatas gitu. Tetapi memang bukan berarti setiap pulau kecil ini otomatis mengalami kekeringan lebih berat daripada misalnya Timur atau Flores. Kita harus melihat kondisi masing-masing wilayahnya.
2: Mm-hmm.
1: Yang menjadi perhatian adalah ketika curah hujan rendah, aliran curah hujan berlangsung panjang dan sumber air terbatas. Nah ini masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil tadi ini akan mengalami atau cepat merasakan dampaknya begitu. Yeah. Karena itu untuk wilayah seperti Semau, Rote, Sabu dan pulau-pulau kecil lainnya, langkah yang paling penting itu adalah memastikan cadangan air yang tersedia sebelum kondisi kering itu semakin kering. Gitu.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Jadi dalam menghadapi kemarau ini air adalah prioritas utama, jangan sampai menunggu sumber air ini benar-benar habis baru kita melakukan antisipasi begitu Mas.
2: Mm-hmm. Oke, okay, jadi memang ini rekomendasi yang disampaikan begitu ya, karena ketika BMKG sudah dapat infonya, ini langsung dikasih ke pemerintah setempat ya Pak ya, khususnya di pulau-pulau kecil seperti yang Pak tadi sampaikan, ada Rote, Sabu, Alor, ini langsung dikasih rekomendasi dari data dari BMKG klimatologi seperti itu ya Pak ya?
1: Betul, ya. Ya kita bersyukur ya Pemda, stakeholder terkait gitu ya, responnya cukup bagus gitu.
2: Mm-hmm.
1: Ketika kita menginformasikan sejak awal di seperti saya sampaikan tadi, ketika awal musim itu kita sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana nih sepanjang musim kemarau nanti terhadap kondisi curah hujannya. Nah itu kan dari sejak itu kan sudah mulai tuh informasi gencar dari BPBD begitu kepada BPBD provinsi maupun BPBD-BPBD yang ada di kabupaten kota begitu yeah. kan menyampaikan terkait dengan apa upaya apa nih mitigasinya dalam menghadapi masa kemarau ini nih yang diprediksi berbarengan dengan kondisi El Nino, bahkan El Nino-nya itu moderat dan kuat seperti itu.
2: Baik, dan ini dibilang juga bahwa kita ya dari data yang beta baca kembali gitu ya Pak ya, bahwa itu musim kemarinnya lebih panjang seperti itu. Nah kira-kira apa imbauan gitu ya kepada masyarakat supaya bisa mengantisipasi soal ini nih Pak?
1: Ya tentunya kita ini tidak bosan-bosannya ya menyampaikan informasi yang mungkin kesannya mengulang begitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Seperti mulai menghemat penggunaan air gitu ya. Kemudian jangan memaksa menanam tanaman yang memang butuh air banyak begitu. Jika memang kondisi lingkungan terkait dengan sumber daya airnya terbatas begitu.
2: Yeah.
1: Hentikan kebiasaan-kebiasaan atau kurangi gitu secara signifikan. Membuka lahan dengan cara dibakar ini kan sangat rawan ya.
2: Mm-hmm.
1: Kait dengan karhutlah begitu. Kemudian penting juga jangan menunggu sumur kering baru kita berhemat. Ini penting juga gitu.
2: Selagi air masih ada hemat ya Pak ya.
1: Hujan begitu. Ya, manfaatkan air bekas sekian misalnya untuk menyiram tanaman kan hemat air ya, bagian jadi upaya hemat air. Ya, kemudian saling menjaga lingkungan dari percikan api sekecil apapun. Kayak mikir bakar sampah di sekitaran kita nih rumah-rumah ini kan hati-hati ya. Terus pantau nih, jangan lupa informasi iklim dari kami BMKG begitu.
2: Baik, dari Pak Aji sendiri kira-kira menilai sektor mana sih yang paling beresiko gitu ya Pak ya, dari kita punya cuaca saat ini kemarau yang panjang karena El Nino juga, yang pastinya ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah?
1: Ya ini kan berkenaan utamanya kondisi curah hujan yang secara rata-rata lebih rendah dari biasanya begitu. Kemudian masa musim kemarau yang lebih panjang begitu. Tentu sektor-sektor yang banyak membutuhkan air ya, seperti kayak pertanian, kemudian jangan lupa kesehatan gitu ya. Itu juga penting diperhatikan, sanitasi dan lingkungan sekitar lah seperti itu. Dan juga tadi terkait dengan masalah rawannya kebakaran, itu penting juga tuh diperhatikan lah. Jadi supaya ada kepedulian lah kita ketika menghadapi musim kemarau yang seperti ini, apa-apa yang harus di menjadi titik fokus perhatian kita bersama begitu. Dan juga ini memantau informasi-informasi dari BMKG nih, karena kan dinamis ya perkembangannya seperti itu.
2: Oke, baik. Lalu Pak, satu lagi, kira-kira dengan kondisi seperti embung, bendungan, dan tampungan-tampungan air di NTT saat ini kan dinilai cukup membantu. Apakah ini juga dinilai cukup membantu menghadapi potensi kemarau panjang atau seperti apa nih Pak?
1: Saya rasa betul Mas, embung atau bendungan sebagai penampung air hujan ya, itu sangat-sangat membantu begitu. Disinilah pentingnya manajemen pengelolaan air ya. Ini kan artinya saya rasa pihak-pihak terkait sudah ahlinya lah, sudah mengetahui itu. Kapan harus disalurkan dan kapan harus disimpan dan kapan harus menampung air sebanyak-banyaknya. Saya rasa itu sangat membantu Mas. Mudah-mudahan ini sangat menjadi bermanfaat buat masyarakat ya ketika menghadapi kekeringan seperti ini begitu.
2: Siap, siap. Terakhir Pak Aji, bisa sampaikan kira-kira satu pesan penting kepada masyarakat NTT hari ini, apa yang harus mulai dilakukan sekarang gitu ya, supaya dampak El Nino tidak berkembang menjadi krisis kemarau berkepanjangan, karena seperti yang tadi beta sudah sampaikan bahwa masyarakat ini sudah merasakan dampak dari musim kemarau saat ini, ada yang kebakaran, ada yang soal krisis air begitu ya, dan lain sebagainya, ada masalah kesehatan juga nih Pak, silakan Pak.
1: Ya tentu tadi sudah disinggung di atas ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengingatkan kembali hemat air, siapkan cadangan air, jaga sumber-sumber air yang ada, sesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi iklim, dan jangan melakukan pembakaran lahan sembarangan gitu ya. Dan tentunya saran juga pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah yang rawan kekeringan ini mendapat dukungan lebih awal begitu. Dan yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya, ikuti terus informasi dari kami BMKG yang setiap saat itu selalu memonitor kondisi cuaca dan iklim begitu. Karena kondisi iklim ini dapat berubah dan informasi ini akan terus kita perbaharui begitu. Jadi kalau kita melakukan antisipasi sejak sekarang, semoga mudah-mudahan dampak El Nino ini dan kemarau panjang ini bisa kita tekan dampak negatifnya dan tidak berkembang menjadi satu yang krisis begitu Mas.
2: Dan jangan juga kita termakan isu-isu hoaks gitu ya Pak ya, soal ya informasi-informasi yang bikin kita takut soal cuaca ini ya Pak ya.
1: Betul Mas, makanya dengan undangan seperti ini kita berterima kasih Mas Bongki bisa meneruskan informasi dari kita begitu, mengupdate informasi dari kita begitu ya. Jadi jangan sampai menunggu air habis baru mulai menghemat, itu kan udah telat ya. Jangan menunggu tanaman gagal panen gitu baru menyesuaikan pola tanamnya. Dan jangan menunggu kebakaran hutan terjadi baru kita mencegahnya gitu.
2: Siap.
1: Jadi antisipasi itu adalah kata kuncinya dari mulai hari ini begitu Mas.
2: Baik, terima kasih banyak Pak untuk longsi statement yang sangat luar biasa nih, mengingatkan kita untuk semakin peduli dengan lingkungan kita dengan cuaca sekarang ini. Selamat,
1: terima kasih, Mas Kopi.
2: Selamat pagi Pak Haji, selamat beraktivitas kembali ya, sukses terus Pak.
1: Selamat pagi dan juga para pemirsa Pro RRI 1 Setia.
2: Ya. Terima kasih Pak Haji.
0: Berikan demikian Pak Rahmatullah Haji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang ya, yang sudah bergabung bersama kita dengan berbagai macam informasi-informasi yang sudah disarankan untuk kita ya, dalam menghadapi dampak musim kemarau dan juga dampak El Nino yang masih mengintai Nusa Tenggara Timur.

0: Pendengar, pagi ini kembali kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi kita sudah dengarkan info klimatologi, ya, info iklim, dan kali ini info soal cuaca, ya, tersambung bersama dengan Pak Tulus, forecaster BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi, Pak Tulus.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Gimana kabar, Pak?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, ya, Pak, ya. Baik, Pak, ini pagi ini sejatinya awalnya tidak ada nih. Hari ini kita cuacanya cerah sekali nih. Dan anginnya lumayan tidak terlalu kencang sih. Nah, seperti apa nih selengkapnya informasi cuaca, Pak Tulus, boleh disampaikan?
1: Ya, siap. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah NTT yang berlaku Kamis 6 Agustus 2026. Untuk perakiraan pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiraan siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Dan untuk perakiraan malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Dan untuk perakiraan dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dan khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 24 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburejua, dan juga bagian Manggarai Barat. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Ya, Pak Tulus, ini ada beberapa yang sering terjadi di kita nih. Kadang-kadang dia cerah pagi-pagi itu, tapi siangnya dia kadang berawan seperti itu, kayak ini mendung begitu, ya. Nah, ini kira-kira berubah-ubah, ya, Pak, informasinya, cuacanya juga nih.
1: Kalau di sini kan kayak perkiraannya dari pagi hingga dini hari kan umumnya cerah hingga berawan tebal. Jadi kemungkinan dari pagi hingga siang itu cerah, terus tiba-tiba sorenya berawan tebal, cerah lagi.
0: Oh gitu, ya, Pak, ya.
1: Memang awannya itu dari selatan, ya. Karena anginnya dari selatan, itu dia bawa massa udara yang banyak awannya, dan itu karena kencang jadi tidak terjadi hujan, jadi hanya cuma awan lewat saja.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, ya, Pak Tulus, dengan informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses terus, Pak.
1: Ya, terima kasih, Pak.
0: Terima kasih. Berkenan dengan Pak Tulus, forecaster BMKG Eltari Kupang, yang pagi ini sudah menyampaikan info cuaca di wilayah NTT.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Perkembangan
1: penguatan. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas